Masih barengan sama aku Vika Hamzah di Sepadang. Selamat pagi teman Pro 2 di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan masih ngelanjutin obrolan kita soal hari otak sedunia tadi ya teman Pro 2. Oh, sebelumnya aku mau say thank you dulu untuk kamu semua yang masih stay tune di sini gitu ya. Terus aku juga mau nyemangatin buat kamu-kamu semua yang mungkin sekarang udah di jalan atau mungkin udah di kantor atau di tempat kamu aktivitas di kampus mungkin ya, pokoknya semangat. Lanjut lagi, aku masih mau ngobrolin soal ada kaitannya sama hari otak sedunia gitu kan ya. Nah, masih ada hubungannya juga. Kalau tadi aku sempet ngingetin kalian gitu kan ya, kalau lifestyle atau gaya hidup kita sehari-hari itu sering banget juga nih jadi musuh utama buat otak kita sendiri gitu kan. Nah, anak muda zaman sekarang aktivitasnya juga padat banget nih, kamu-kamu semua ya kan. Tapi kadang kebiasaan yang kita anggap biasa justru bikin fungsi otak kita juga makin menurun. Kalau tadi aku bilang ya, salah satunya contoh kecilnya adalah begadang ya. Udah begadang ditambah doom scrolling sebelum tidur. Doom scrolling itu kamu scrolling media sosial sampai lupa waktu tuh ya. Ntar jam 10 nih ngelihat jam masih jam 10. Ah, scrolling dulu sebentar, lihat video-video yang masak tuh ya, orang Cina masak tuh yang dari bikin kedelai terus habis itu sampai jadi tauco kayak gitu kan. Tahu tuh aku tuh. Kalian nonton ini tuh kan. Terus habis itu juga banyak lah konten-konten lain gitu kan yang kalau misal di scrolling tuh kayak bikin kita jadi nagih terus gitu kan, kayak gak mau berhenti. Nah, itu juga ngerusak otak. Nah, ada juga nih ya selain itu, yaitu kebiasaan rebahan di kamar gelap sambil scrolling short video, itu juga tuh. Nah, yang bikin ngerusaknya adalah kamu scrolling nonton atau lihat layar HP kamu, tapi dilakukan di kamar yang gelap. Nah, itu bahaya banget juga buat mata, buat otak apalagi. Kayak gitu. Terus habis itu juga ya itu yang aku bilang, pancaran blue light dari HP itu bikin kamu bisa susah tidur dan bangun-bangun malah ngerasa cemas, ngerasa capek. Wah, pokoknya paket komplit, pokoknya serba gak enak deh pas bangun. Terus gak cuma itu teman Pro 2, masih ada lagi yang ngerusak otak ya. Jadi tren multitasking berlebihan juga lagi hits banget sekarang, karena berbanding lurus juga dengan kebutuhan industri sekarang yang serba cepet, fast pace gitu kan ya. Semua harus serba cepet pokoknya. Nah, itu juga yang bikin kita dituntut harus bisa multitasking. Nah, itu dia, kayak buka laptop buat tugas sambil balesin chat, sambil dengerin lagu gitu kan. Terus udah gitu sesekali ngecek feeds medsos. Bukannya produktif loh itu jadinya. Nah, kebiasaan ini malah bikin otak kita jadi cepat lelah dan fokus kita juga jadi berantakan teman Pro 2. Ditambah lagi kalau keseharian kita cuma diisi rebahan seharian alias sedentary lifestyle kalau di istilah medis gitu ya. Jadi duduk mulu tapi gak bangun-bangun gitu ya, gak rehat, gak stretching gitu ya. Males gerak plus hobi mengonsumsi makanan cepat saji atau minuman yang manis-manis banget. Nah, kombinasi itu semua benar-benar bisa menghambat aliran oksigen ke otak, terus bisa memicu peradangan dalam jangka panjang. Hati-hati guys. Hello. Aduh, serem banget deh makanya ya, jangan sampai diikutin ya. Tapi sih kalau aku lihat culture sekarang gitu ya, anak-anak mudanya udah pada mulai aware ya sama yang namanya olahraga. Banyak yang mulai suka kayak pedal gitu kan. Terus habis itu juga lari, running gitu kan. Terus sekarang juga lagi tren juga high rocks gitu kan. Nah, itu ya, perlu banget, penting banget teman Pro 2, gak apa-apa untuk ngikutin apa yang sekarang lagi tren selama itu positif, apalagi hubungannya sama olahraga ya kan. Jadinya badan juga tetap fit deh, dan hempas deh otak yang sakit. Jadinya otak kamu lebih sehat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ready for hours, it's Music Station.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, kamu sering susah tidur? Coba deh sahabat kreatif mulai konsumsi pisang dan kacang almond. Karena pisang mengandung melatonin dan triptofan yang nantinya diubah menjadi serotonin dan dapat membantu kamu agar bisa tidur. Pisang juga mengandung magnesium yang membantu meredakan otot-otot tubuh yang tegang sehingga kamu merasa lebih rileks. Sedangkan kacang almond dapat menstabilkan irama jantung sehingga bisa membuat cepat mengantuk dan membuat hormon tidur bekerja dengan baik.
0: Flash Info.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Thank you teman Pro 2 masih stay tune terus di sini dan pastinya masih barengan sama aku Vika Hamzah yang nemenin pagi produktif kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya cuma di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih ngelanjutin obrolan kita soal otak ya. buat kamu-kamu semua yang enggak punya otak. Enggak ya, bercanda. Jadi karena hari ini kan masih diperingati sebagai Hari Otak Sedunia, aku masih mau bahas gitu kan tentang kesehatan otak, terus tentang aktivitas apa aja gitu ya yang ada di lifestyle kita, di gaya hidup kita gitu ya, yang merusak otak ataupun juga yang bisa meningkatkan kesehatan otak juga ada. Nanti aku spill. Nah, tapi sebelum itu aku mau kita sama-sama ngintip dulu nih ya ke berbagai jurnal kesehatan yang ada di dunia gitu ya, tentang cara menjaga aset terbaik kita ini yaitu otak gitu kan. Sebenarnya ternyata simpel banget ya, tapi sering banget kita sepelein nih. Salah satunya kayak yang dimuat dalam The Journal of Neuroscience. Nah, di jurnal ini dijelasin kalau otak kita itu butuh banget waktu tidur berkualitas minimal 7-8 jam sehari buat proses pembersihan racun-racun atau toksin-toksin sisa metabolisme yang menumpuk seharian. Tapi kan realitanya ya teman Pro 2, yang terjadi di masyarakat kita sekarang kan kebalikannya enggak sih, ya kan? Istilahnya kurang tidur malah sering dijadiin ajang buat keren-kerenan, benar enggak? Atau kadang-kadang anak muda zaman sekarang bilangnya bukan anak skena kalau belum begadang. Gak gaul kalau begadang. Padahal keseringan begadang itu bisa nurunin fungsi memori otak kamu secara drastis teman Pro 2. Makanya gak heran nih kalau kamu-kamu yang masih muda tapi udah sering pikun atau ngalamin yang namanya fenomena brain fog alias otak berasa ngeblank dan lemot. Jangan main-main loh teman Pro 2 dengan brain fog ini, karena biasanya brain fog ini pun juga dialamin sama kalau yang perempuan-perempuan yang habis melahirkan itu biasanya ngalamin loh. Jadi mungkin karena perubahan hormon gitu kan, terus udah gitu juga ketika perempuan habis melahirkan itu kan fokusnya jadi terbagi ya, mikirin anak, terus habis itu keselamatan anak, kesehatan anak, dan urusan-urusan domestik rumah tangga lainnya gitu kan. Nah itu yang bikin memperparah otak kita-kita wanita nih setelah melahirkan gitu. Jadi gampang ngeblank, gampang lemot, gampang bolot gitu kan. Jadi itu emang fenomena gitu ya yang terjadi sama perempuan-perempuan yang habis melahirkan. Nah ditambah kalau misal kamu lifestyle-nya kayak gini nih, lifestyle-nya suka begadang, terus habis itu juga sering multitasking ya kan. Nah itulah ya yang bisa nurunin fungsi otak kamu. Terus juga selain kurang tidur, jurnal kesehatan populer kayak Harvard Health Publishing juga sering nyoroti juga nih soal screen time, ya kan? Nah, soal screen time ini ternyata bukan cuma permasalahan anak-anak sekarang, anak-anak kecil atau toddler yang sering kita kasih screen time nih ya biar anteng gitu. Nah, permasalahan di toddler aja tuh bisa memperlambat atau menghambat pertumbuhan mereka kalau kebanyakan screen time. Nah, ternyata itu ada dampaknya juga loh di kita. Durasi menatap layar yang berlebihan itu, terutama sebelum tidur, itu sangat-sangat buruk gitu buat kesehatan kita nih yang dewasa ya. Dan paparan blue light dari handphone itu terbukti bisa memangkas produksi melatonin, hormon yang bikin kita bisa tidur nyenyak. Nah, gimana coba mau tidur nyenyak kalau misal kita sebelum tidur scrolling terus, yang akhirnya memperlambat produksi melatonin kita dan akhirnya bikin tidur kita jadi kurang berkualitas. Nah di dunia nyata gitu kan, kebiasaan ini relate banget sama kita yang niat awal di kasur mungkin mau langsung tidur jam 10 tapi karena doom scrolling gitu kan akhirnya gak kerasa udah jam 2 pagi. Besoknya pas kerja atau kuliah langsung deh kepalanya sakit dan susah fokus atau konsentrasi. Jadi teman Pro 2, intinya sih menjaga kesehatan otak itu bukan berarti kamu harus minum vitamin yang mahal tiap hari, ataupun intinya yang ngeluarin modal banyak gitu ya. Gak perlu yang gitu banget sih. Mulai aja dari hal kecil dulu yang udah divalidasi sama jurnal-jurnal kesehatan tadi gitu ya. Nanti aku spill apa aja ya. Jadi pokoknya tetap di sepeda dan cuman di Pro 2 Manado.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Flash Info.
1: Pengen rebahan 1000 tahun lagi? Hah, apa kata dunia? Sahabat kreatif, ada yang namanya klinomania yang mengindikasikan keinginan seseorang untuk tetap di tempat tidur untuk waktu yang sangat lama. Seseorang dengan klinomania akan kehilangan minat bersosialisasi, sangat tidak menyukai pekerjaan, dan hanya punya sedikit energi. Dan ngerinya, bisa jadi pertanda bahwa seseorang tersebut menderita depresi, berbeda dengan kelelahan biasa atau gejala kurang tidur. Nah, sahabat kreatif, klinomania ini bisa muncul akibat kurangnya motivasi dan dorongan untuk melakukan apapun. Ih, kok aku banget ya?
0: Flash Info.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Sepada, masih sama aku juga Vika Hamzah yang masih setia nemenin pagi kamu. Pagi seru kamu pastinya di Sepada, ya kan? Dan setelah tadi aku udah bahas soal kebiasaan buruk dan apa kata jurnal kesehatan soal gimana kita memaintain otak kita, memaintain fungsi dan kesehatan otak kita dalam rangka hari ini diperingati sebagai hari otak sedunia, ya kan? Nah, sekarang saatnya kita cari tahu nih solusinya atau tips simple biar otak kita nggak gampang ngeblank, nggak gampang brain fog, nggak gampang brain rot juga gitu ya. Seperti biasa, kayak yang tadi aku bilang, nggak usah mikir yang ribet atau mahal dulu karena ada beberapa tips simple yang bisa langsung kamu praktekin mulai hari ini buat menjaga aset terbaik kamu. Yang pertama, terapin digital detox singkat. Nah, itu ya. Detox ini penting banget, teman Pro 2. Karena kayaknya di segala lini ya. Kayak misal kita lagi ada drama nih sama di lingkup sosial kita gitu kan. Detox orang-orang yang toksik penting. Terus misal kebanyakan asupan konten gitu kan. Kita kebanyakan doom scrolling. Kebanyakan yang kita lihat gitu kan, orang-orang flexing di sosial medianya. Nah, detox media sosial penting. Jadi detox itu penting sekali, ya kan? Nah, coba deh minimal 30 menit sebelum tidur, kamu jauhin HP dari jangkauan kamu gitu ya. Ganti aktivitas scrolling dengan, contohnya nih, bisa baca buku fisik ya. Baca bukunya baca buku fisik ya, bukan yang PDF yang ada di handphone ya. Karena kalau di handphone sama aja ya. Jadi baca buku fisik biar kamu ngerasain experience-nya gitu kan. Atau sekedar dengerin instrumen musik yang menenangkan, ya kan? Banyak banget kan tuh instrumen musik yang menenangkan, Beethoven dan lain-lain gitu ya. Nah, ini ampuh banget buat bisa memicu hormon tidur alami kamu dan akhirnya jadinya tidur kamu lebih berkualitas. Impact-nya otak kamu fungsinya jadi naik gitu ya. Jadi bertambah gitu kan. Jadinya optimal deh ya. Otaknya sehat terus. Yang kedua, kamu bisa latih otak dengan hal baru nih teman Pro 2. Pastinya biar otak kamu gak mager dan juga tetap tajam dan juga terhindar dari penyakit-penyakit otak pas kamu tua. Contohnya kayak demensia, Parkinson gitu kan. Nah itu, kamu bisa kasih tantangan baru secara berkala buat otak kamu. Kamu bisa mulai belajar macam-macam deh yang bisa kamu explore ya. Bisa belajar bahasa asing baru, bisa main teka-teki silang, atau sesimpel bisa mengubah rute jalan yang biasa kamu lewati pas mau ke kampus atau ke kantor atau kemanapun kamu tuju gitu ya. Lanjut, ada ketiga, cari waktu buat bersosialisasi secara nyata. Itu juga penting banget ya. Jadi kurang-kurangin ngobrol yang cuma lewat ketikan layar gadget ya. Kurang-kurangin ngobrol yang cuma secara online. Jadi kamu harus sempetin waktu buat ketemu langsung sama teman, sama keluarga, ya kan? Pokoknya bersosialisasi secara langsung, ngopi bareng atau sekadar cerita seru-seruan. Interaksi sosial di dunia nyata itu terbukti banget bisa menstimulasi bagian otak yang ngejaga mood kamu bisa tetap positif. Yang terakhir, kamu harus gerak aktif kapan aja. Jadi kalau kerjaan kamu nuntut kamu buat duduk seharian gitu kan, di depan laptop, pastiin tiap beberapa, ya 30 menit sekali lah ya, kamu berdiri buat stretching ringan atau jalan kaki keliling ruangan selama 5 menit. Nah ini cara efektif banget buat kamu memperlancar aliran oksigen kembali ke otak kamu. Itu dia tadi beberapa langkah kecil yang bisa kita lakuin nih teman Pro 2 demi investasi jangka panjang buat kesehatan otak kita pastinya. Jadi mulai hari ini, karena berbarengan juga sama hari otak sedunia, kita sama-sama kurangin kebiasaan buruk yang kemarin-kemarin. Oke? Okay? No matter what, no matter what.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

Masuk jam 9:30 pagi nih teman Pro 2. Artinya teman Pro 2 Manado nih masih barengan terus sama aku, Vika Hamzah, pastinya di Spada. Dan karena jam 9:30 berarti menjelang siang juga gitu ya, aku mau ngajak kamu untuk ganti topik nih. Kalau tadi kita ngomongin soal hari otak sedunia dan juga gimana kiat-kiat biar bisa terus ningkatin fungsi dan kesehatan otak gitu ya. Nah sekarang kita beralih topik. Aku mau ngajak kamu khususnya para cewek buat ngebahas satu hal penting yang sering banget luput dari perhatian kita. Apa tuh? Yaitu soal kesiapan menghadapi situasi darurat atau bencana. Ya kan, selama ini kalau misal kita ngomongin soal mitigasi bencana, itu ada hubungannya sama tas siaga bencana, benar nggak? Ya kan, karena udah banyak kampanye juga kalau kita tuh harus selalu menyiapkan tas siaga bencana gitu kan, jaga-jaga kalau misal ada bencana tiba-tiba gitu kan yang datang gitu ya di sekitar kita. Nah makanya yang kepikiran biasanya tas siaga bencana itu apa aja sih? Biasanya kan cuma dokumen penting, uang tunai, senter, makanan instan, air putih gitu kan. Padahal kebutuhan dasar kita sebagai perempuan itu lebih spesifik lagi dari sekedar itu ya kan. Dan seringkali akhirnya luput dari perhatian gitu kan, karena kita cuman mikirin yang hal primernya aja nih, yang tadi nih, yang dokumen dan lain-lain gitu. Padahal sebagai perempuan banyak banget nih ya yang justru harus kita pikirin juga nih, harus kita prioritasin. Karena bayangin deh kalau misal kita berada di situasi darurat atau tempat pengungsian gitu kan, dan amit-amit gitu ya lagi ngalamin bencana kayak gitu kan. Nah barang-barang kayak pembalut, persediaan pakaian dalam yang bersih ya, apalagi pakaian dalamnya wanita, jelas-jelas lebih kompleks daripada pria gitu kan. Terus obat-obatan khusus perempuan juga ya kan, sampai skincare dasar kayak sunscreen atau pelembab, moisturizer gitu ya, untuk melindungi kulit, itu juga penting banget buat jaga kesehatan kita. Makanya penting banget juga buat kita mulai nyiapin yang namanya emergency grab bag atau tas siaga bencana khusus perempuan yang isinya juga udah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kita sebagai perempuan loh teman Pro 2. Jadi jangan sampai nih pas situasi darurat datang kita malah bingung karena barang-barang personal ini gak kepikiran buat dibawa atau dipersiapkan. Nah makanya buat kamu para cewek yang sekarang lagi dengerin aku nih, yang lagi dengerin Pro 2, aku pengen tahu deh, kalau misal kamu harus nyiapin satu tas darurat dari sekarang, selain dokumen-dokumen penting, barang personal apa aja sih yang wajib banget ada di dalam tas kamu dan gak boleh ketinggalan ya. Coba deh, aku juga masih live TikTok ya di Pro 2 Manado, duanya angka, jadi langsung aja kalau mau bagi-bagi cerita bisa ke situ, oke? So, jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu semua sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi, tetap di Pro 2 Manado.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
0: Flash Info.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: Kids Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Balik lagi bareng aku Vika Hamzah yang masih nemenin pagi seru kamu di Produa Manado, teman terbaik kamu pastinya di 97,7 FM. Dan masih melanjutkan obrolan kita ya soal emergency grab bag atau tas siaga bencana, yang aku mau bahas soal tas siaga bencana yang secara spesifik khusus perempuan atau khusus cewek gitu ya. Dan seperti janji aku tadi, sekarang aku mau bagiin beberapa tips barang apa aja yang wajib banget kamu cicil dari sekarang buat masuk ke dalam tas darurat kamu ya. Apalagi terutama kamu cewek-cewek. Biar apa? Biar biur. Enggak, kalau biar biur itu mandi ya. Jadi biar kalau ada situasi darurat kita udah ready dan enggak panik lagi pastinya. Apalagi barang-barang spesifik perempuan itu kadang-kadang kalau misal di situasi darurat itu susah banget untuk bisa didapat gitu ya. Jadi langsung aja aku spill apa aja tas siaga bencana versi cewek. Yang pertama, produk hygiene sanitasi. Nah, ini yang nomor satu ya teman Produa, dan gak boleh ditawar-tawar. Pastiin kamu siapin pembalut atau menstrual cup untuk yang biasa pakai itu ya. Tisu basah antiseptik, celana dalam sekali pakai, dan sabun pembersih area kewanitaan. Di tempat pengungsian, akses air bersih itu

0: barang terbatas. Jadi barang-barang ini bakal menyelamatkan kamu dari infeksi ya, dan jadi lifesaver banget pastinya. Yang kedua ada basic skincare dan P3K personal ya. Jangan salah ya bahwa sunscreen dan moisturizer itu bukan artinya genit atau ribet gitu ya, walaupun kondisinya lagi ngalamin bencana dan lain-lain gitu. Tapi itu merupakan basic banget ya, basic skincare banget buat ngelindungin kulit kamu dari iritasi cuaca ekstrim atau debu-debu di lapangan. Dan jangan lupa juga obat-obatan pribadi, terutama pereda nyeri haid atau vitamin. Selanjutnya masih ada nih yang ketiga, yaitu pakaian nyaman dan juga hijab instan buat kamu yang berhijab. Buat yang berhijab nih, siapin satu atau dua hijab instan yang langsung lep gitu ya. Yang langsung lep masuk ke dalam tas gitu ya. Dan pilih juga baju yang berbahan katun, ringan, gampang kering dan potongannya longgar biar kamu bisa bebas bergerak dan pastinya nyaman. Jaga-jaga kalau misal nanti kita mengalami bencana dan nanti harus bertempat tinggal di tempat pengungsian sementara di mana kondisinya pasti kurang nyaman, dan penting banget untuk bawa baju serep yang nyaman. Dan yang terakhir keempat, bawa kantong plastik dan juga pouch ziplock. Itu yang harus disiapin juga. Dan ini berguna banget, life saver banget buat misahin baju bersih dan juga baju kotor pastinya ya. Atau bisa juga buat buang sampah medis personal kamu kayak bekas menstruasi gitu ya, pembalut bekas menstruasi gitu. Dan pastinya kalau misal kamu bawa ini semua, kamu bisa ngewrap itu semua secara higienis dan gak membahayakan orang lain juga gitu. Sebelum ketemu tempat sampah yang layak dan bisa buang sampah kamu dengan layak. Nah itu dia tadi teman Pro 2, beberapa barang esensial yang wajib banget masuk di tas siaga bencana versi cewek ya, terutama buat cewek-cewek nih ya. Jadi mulai nanti malam ayo coba dicek lagi isi lemarinya dan mulai disisihin barang-barang tadi ke dalam satu tas khusus. Tapi kira-kira dari tips tadi yang aku kasih ke kamu, ada barang lain gak yang menurut kamu kurang atau perlu ditambahin? Kalau memang misal kurang atau perlu ditambahin atau lebih personalize lagi berdasarkan kebutuhan kamu, silahkan. Yang penting harus disiapin dari sekarang, dicicil, oke? Dan gak kerasa juga teman Pro 2, kita udah seru-seruan dari subuh tadi gitu kan ya. Sampai sekarang, karena sebentar lagi udah masuk jam 10 gitu kan. Karena aku cuma bisa nemenin di sepeda cuma sampai jam 10 ini aja. Thank you banget buat kamu semua yang udah ikut nimbrung, udah sharing-sharing juga, udah menyapa-nyapa aku juga di live TikTok gitu kan ya. Thank you banget, oke? Dan intinya sih siap-siap nih ya, buat kondisi darurat itu bukan berarti kita parno atau lebay ya. Justru ini bukti kalau kita itu cewek-cewek yang cerdas, taktis dan mandiri, karena bisa jagain diri sendiri plus orang-orang terdekat kita dalam situasi apapun pastinya. Keren banget deh kalian. So, dari Puncak Tikala, dari Studio Pro 2, aku juga mau ngucapin makasih lagi udah ya nemenin aku siaran dari tadi. Tapi jangan mana-mana dulu, karena habis ini kamu bakal ditemenin di Santai Siang bersama Arya yang udah siap nih di samping aku buat nemenin kamu semua ya. Nemenin aktivitas siang kamu. Akhir kata aku Fika Hamzah pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Tetap jaga kesehatan, happy Wednesday, stay hydrated, jangan sampai kurang minum, dan sampai ketemu di siaran aku berikutnya. So, stay tune only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu, and bye-bye.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Dari Jalan Radio nomor 1 Tika Lares Manado. Selamat siang semua teman Pro 2. Semoga di siang hari ini kamu dalam keadaan sehat walafiat. Keadaannya benar-benar sebaik itu, lebih baik dari hari-hari kemarin, yang tentunya bakal ngasih gebrakan juga buat semua teman Pro 2 yang bakal gedebak-gedebuk dengan semua kehektikan duniawi di sepanjang hari ini. Karena hari balik lagi nemenin semua teman Pro 2 dan kita seru-seruan sampai jam 3 sore nanti. Jadi pastiin kamu dalam keadaan yang benar-benar bisa mengantisipasi segala kemungkinan daripada cuaca, karena seperti yang bisa kita lihat teman Pro 2, pantauan dari jendela Pro 2 FM Manado bisa melihat awan yang cukup tebal menyelimuti sebagian besar wilayah yang ada di kota Manado dan sekitarnya, yang kayaknya juga serasi dengan beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara juga gitu ya. Makanya yuk tambah semangat kamu sambil dengerin lagu-lagu yang kamu suka, karena Ari bakalan puterin untuk special request di siang hari ini. Kita bakalan langsung buka untuk segmen Pro 2 Hit List. Buat yang pengen gabung sambil dengerin lagu-lagu yang kamu suka untuk nambah semangat dan juga mood kamu di siang hari ini, langsung aja punten kasih tahu di 0851 9889797. Arya tungguin sampai jam 12 siang nanti sembari kamu mempersiapkan segala hal sampai dengan menuju ke jam makan siang. Makanya jangan sampai ketinggalan. Sebelum kita lebih sibuk-sibukan lagi teman Pro 2, yuk kita seduh dulu secangkir teh hijau dari Tulus buat semua teman Pro 2.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Basihir dengan remake-an mereka yang menyanyikan kembali single hits dari Sheila on Seven. Yang bisa dibilang ini tuh jadi karya yang bisa ngebawa generasi-generasi pada zamannya. Generasi-generasi 2010-an ke atas yang masih dengerin lagu-lagu hits sampai sekarang tuh bisa membawakan sebuah warna yang cukup fresh juga gitu ya teman Pro 2. Jadi gak heran kalau misalnya banyak banget generasi-generasi Z yang request lagu ini dan juga jadi jawara untuk Indonesia Top 20 teman Pro 2. Kalau gak salah kemarin juga masih stay tune di di 5 besar deh kalau gak salah, dan bisa dibilang peningkatan yang cukup signifikan dialami sama lagunya Lomba Sihir, terlebih khusus yang satu ini gitu. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga masih pengen dengerin lagu-lagu yang kamu suka, aku masih bakal bacain sampai jam 12 siang nanti. Makanya punten, langsung aja dikasih tahu di kolom komentar yang lagi pantau live TikTok. Langsung aja masuk, jangan sungkan-sungkan ya teman Pro 2, sambil kenalan sama penyiarnya juga. Atau mungkin kamu yang lagi dengerin dan pantau live TikTok kita dari luar Sulawesi Utara, dari luar kota Manado juga, boleh sambil kasih tahu kalian lagi dengerin dari mana teman Pro 2. Alright, kita mengucapin terima kasih buat kamu yang udah gabung di sini. Ada Silent Please yang katanya pengen dengerin lagunya Solja, aturlah sebebas mungkin aja. Kalau disuruh milih mah saya milih kamu, ya. Mange ya. Tapi yang paling pasti thank you so much buat kalian semua yang masih stay tune di menit ke-24 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Karena hari masih bakal balik lagi nemenin semua teman Pro 2 di waktunya santai siang, sambil kasih informasi-informasi terupdate juga buat semua teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

kayak gebrakannya udah banyak banget gitu ya teman Pro 2, mulai dari yang terjadi di tempat kerja kita, yang ada di jalanan juga. Dan baru-baru ini kita semua dikejutkan dengan perilisan trailer dari film Avengers Doomsday, yang beberapa hari terakhir ini tuh banyak banget anak-anak yang suka banget sama MCU ini tuh benar-benar mengadu spekulasi dan juga argumen di kolom komentar YouTube gitu ya, yang cukup bikin heboh semua jagat per YouTube-an teman Bro 2. Gila, baru sehari aja langsung 41 juta lebih yang nonton. Udah OTW 42 juta nih teman Bro 2. Tapi ini juga jadi momen yang benar-benar sakral untuk Marvel Studios. Kenapa? Karena setelah mereka ngerilis trailer perdana untuk film Avengers Doomsday di hari Senin kemarin, trailer tersebut langsung menghadirkan beberapa adegan yang ternyata memperlihatkan reuni dari Thor dan juga Captain America, sekaligus memperkenalkan Doctor Doom sebagai ancaman baru dalam film Avengers Doomsday gitu kan. Dilanjutin lagi untuk trailer yang berdurasi sekitar 2 menit itu, diambil ada latar 7 tahun setelah peristiwa Endgame, yang mana cuplikan tersebut sebelumnya juga cuma diputar secara tertutup dalam ajang CinemaCon pada April kemarin, dan Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe dengan memerankan karakter Doctor Doom, yang sejujurnya ini juga jadi salah satu hal yang cukup memicu kontroversi. Karena kayak setelah dia menjadi orang baik, tanda kutip ya, dalam sejarah perfilman Marvel Cinematic Universe, dia kembali memberikan nuansa yang agak berbeda ya teman Pro 2, which is jadi villain untuk film kali ini. Yang tentunya juga karakter tersebut mempersiapkan rencana untuk menghancurkan persatuan berbagai dunia dan juga universe dalam semesta Marvel ya. Kita tungguin aja apakah dalam waktu-waktu berikutnya masih ada trailer 2, 3, dan seterusnya sebelum kita menikmati film yang bakalan dirilis akhir tahun tersebut. Karena tentunya Marvel juga memperlihatkan bergabungnya sejumlah karakter dari semesta atau universe X-Men dalam kisah tersebut. Di mana ada Professor Xavier juga, ada Magneto, Mystique, Cyclops, sampai dengan Gambit muncul dalam cuplikan trailer yang udah dirilis tersebut. Karena karakter dari Fantastic Four dan juga Thunderbolts ini juga dipastikan bergabung menghadapi ancaman Doctor Doom dalam film tersebut. Jadi kayak semuanya tuh benar-benar unite as one dalam film Avengers Doomsday melawan Robert Downey Jr. alias Dr. Doom itu sendiri. Apakah bakalan ada gebrakan lainnya nih teman Pro 2? Kita nantiin aja, karena once again film ini bakalan tayang di bioskop-bioskop kesayangan kamu semua tanggal 18 Desember 2026. Jadi sambil kita nungguin 18 Desember, yuk Arya bacain requestan-requestan yang udah masuk aja kali ya. Sambil kita mau say thank you buat yang masih stay tune, standby dari WhatsApp Pro 2 FM, yang lagi gabung dari live TikTok juga. Di sini ada Stani, kita mau ngucapin terima kasih buat Stani yang udah gabung sambil ngucapin selamat pagi untuk semua teman Pro 2 katanya. Mau request lagunya Ariana Grande, tadi requestnya yang Seven Rings, tapi ya sayang banget yang ready lagunya Ariana Grande, lagu terbaru ada Hey Dada Made You Love Me sama Twilight Zone. Terus mau kasih salam juga katanya untuk semua pendengar dimanapun berada. Untuk teman-teman kerja di Sumber Mesin Manado, tetap semangat karena semua dekat tanggal gajian kuat. Minggu depan, so di muka mata. Mau dong. Untuk Kak Arya yang lagi tugas, tetap semangat juga, sip. Thank you buat kamu yang udah gabung. Dan juga kita bacain requestan berikutnya. Mau say hi buat Jerry yang masih memantau dari live TikTok juga, katanya pengen request lagunya siapa tadi, Anet aja yang jatuh sejatuh-jatuhnya ya. Oke deh, langsung aja Arya bakal ngajakin semua teman Pro 2 buat singalong. Dan jangan lupa untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

97.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singalong bareng sama Ariana Grande with Twilight Zone yang lagi nemenin kita semua di menit ke-48 lepas dari pukul 10. Udah jam 10 lewat 48, artinya udah mendekati jam makan siang. Ya walaupun masih sejam lebih gitu ya, tapi ya seenggaknya udah harus kalian siapkan segala perintilan-perintilan, detail-detail kecilnya. Apalagi kalau misalnya kamu yang berencana untuk nge-skip makan siang karena alasan diet. Hey, diet bukan berarti tidak makan ya teman Pro 2, diatur pola makannya sendiri, asupan nutrisi, gizi, semua-muanya dicukup-cukupkan aja biar kamu juga bisa tetap bertenaga menyelesaikan semua deadline-deadline kerjaan yang udah adep-adepan sama kamu di meja kerja. Dan pastikan kamu juga dalam keadaan dan mood yang tentunya bisa mengajak kamu untuk kompromi dengan segala hal, atau mungkin kamu justru yang malam nanti bakal ngelembur juga adep-adepan sama kerjaan lagi. Aduh, emang bikin pusing ya teman Pro 2, tapi yang paling pasti jangan sampai mood kalian di siang hari ini justru menjadi salah satu hal yang bisa disebut sebagai faktor untuk bikin kamu tidak bersemangat, lemas, letih, lesu. Jadi yang paling pasti udah bisa ambil ancang-ancang untuk menu makan siang yang bakalan kamu santap, ya tentunya disesuaikan dengan budget kamu di akhir bulan aja ya. Karena hari masih bakal say hi juga buat kalian semua yang tentunya setim sama tadi Stani yang pengen banget dengerin lagunya Ariana Grande gitu ya. Yang FYI aja sekarang Ariana Grande juga sedang dibikin hektik sama panggung dan juga bernyanyi ketika dia sudah mengumumkan akan menggelar tour yang sebenarnya udah dimulai dari bulan Juni kemarin sih teman Pro 2. Bahkan Ariana Grande yang juga akhirnya kembali manggung dan membuat tour setelah ngerilis Eternal Sunshine ini juga jadi salah satu angin segar untuk semua Arianators di seluruh dunia. Karena sejujurnya Eternal Sunshine ini juga jadi album yang paling terbaru yang dirilis gitu ya. Setelah beberapa tahun lalu dia sempat mengakhiri rumah tangganya dengan mantannya, dan gak usah kita bahas kali ya, karena Eternal Sunshine tour pertama kali berjalan di awal bulan Juni di Oakland, California. Ya walaupun emang sampai dengan saat ini kita belum dapetin kabar soal Ariana Grande yang bakal menggelar tour di kawasan Asia termasuk Indonesia, tapi banyak banget orang yang berandai-andai gimana ceritanya kalau misalnya dia tiba-tiba mengumumkan tour yang bakalan berlanjut sampai dengan akhir 2026 sampai awal 2027 dan seterusnya, yang tentunya ini juga masih jadi harapan sama semua orang yang nungguin konsernya Ariana sendiri gitu ya teman Pro 2. Jadi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga masih pengen seru-seruan dan singolong sama single-singlenya Ariana Grande sembari nungguin dia konser di Indonesia, yuk mumpung kita juga lagi seru-seruan di request time dan juga Pro 2 hitlist, kamu boleh request untuk lagu-lagunya Ariana Grande. Tapi karena tadi udah diputerin, nanti next time aja kali ya. Kalau sekarang kita mau puterin requestan dari emot apa nih yang udah gabung dari TikTok. Katanya ada yang pengen request lagunya Suara Kayu dengan satu frekuensi aja. Terus lanjut lagi ada yang katanya pengen request lagu dari Nona yang remix sama Jebung. Oh, yang Rollerblade. Siap, langsung bakal kita masukin teman Pro 2. Terus udah gitu juga ada yang request

request lagunya Afgan katanya, selamat pagi menjelang siang, puterin lagunya Afgan, terus mau request, mau salam untuk semua yang ada di Minahasa Utara. Oke, segitu aja dulu untuk sesi kali ini ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu masih pengen gabung sambil request lagu yang kamu suka, yuk Arya tungguin kita seru-seruan sampai jam 12 nanti di Pro 2 Hitlist.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih seru-seruan bareng sama Arya di Man Like kalau bukan di waktunya santai siang. Kita udah berjalan 1 jam dari Prodo Headlist dan kita tadi singalong bareng sama Hearts to Hearts with Heart Emoji. Semoga kamu makin happy dengerin lagu ini di tengah-tengah cuaca kota Manado yang terpantau masih aja berawan dan awannya juga makin kesini makin tebal. Tahu-tahu tanda-tandanya bakalan apa teman Prodo? Bakalan gajian. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga nungguin segala keajaiban di sepanjang hari ini, aku doain semoga kita semua bertemu dengan hal-hal baik di sisa sepanjang bulan Juli dan seterusnya aja kali ya. Pokoknya doa terbaik untuk setiap harinya. Spesial buat semua teman Pro 2 apalagi yang rela-rela untuk ngetik requestan-requestan yang kamu suka. Pantau live TikTok kita juga, tap-tap layar sambil kasih gift juga. Bah, berkat melimpah lah ya teman Pro 2. Makanya terima kasih banyak buat kalian semua yang masih stay tune juga karena Arya masih bakal balik lagi nyiapin semuanya update-update spesial buat semua teman Pro 2 sambil mau ingetin. Biar kalian semua gak lupa untuk request dan juga download aplikasi RRI Digital dari App Store dan juga Play Store yang tentunya bakal nemenin semua teman Pro 2 kapanpun, dimanapun kalian berada tetap bisa terhubung dengan programa 1, 2, 3, 4 di seluruh Indonesia. Terlebih khusus nih buat kalian semua yang tentunya pengen nikmati semua keseruan-keseruan, konten-konten menarik juga karena RRI Net sekarang bisa kalian semua akses pakai aplikasi RRI Digital. Jadi kayak rugi banget kalau misalnya nggak kalian semua maksimalkan. Makanya tunggu apa lagi? Yuk langsung aja search di App Store dan juga Play Store kalian semua aplikasi RRI Digital dan bisa langsung kalian download secara gratis. Makanya tunggu apa lagi? Yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini. It's Music Trap Date.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu gak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga gak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Three, two, one. It's Music Station.

0: Leon, Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Masih dari Jalan Radio nomor 13 Laras Manado. Selamat siang buat semua teman Pro 2 yang masih stay tune dengerin waktunya santai siang. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga kamu juga dapetin mood yang benar-benar happy ya teman Pro 2 menjelang jam makan siang yang tinggal menghitung menit. Atau mungkin kamu yang di jam segini masih kebingungan pengen memilah dan juga memilih menu apa yang bakalan cocok untuk kamu santap di tengah-tengah cuaca yang agak mellow juga, terus ingat seakan-akan budget kita tuh udah di ambang penghabisan gitu ya. Udah memasuki fase akhir bulan teman Pro 2. Ya paling tidak kamu juga bisa kondisikan, bisa mengefisiensikan segala sesuatu secara proper juga, biar kamu juga bisa tetap ternutrisi, bisa tetap mencukupi kebutuhan gizi kamu, dan yang paling pasti bisa tetap saving sampai dengan gajian nanti. Jadi gimana teman Pro 2? Apakah kamu udah memilah dan memutuskan pengen menyantap menu makan siang apa? Karena kalau mungkin kamu masih mikir-mikir menu makan siang apa, aku bakal ngasih rekomendasi untuk kalian semua yang masih kebingungan juga. Karena bisa dibilang ini bakal ngasih asupan ke semua teman Pro 2, mulai dari nutrisi, bikin kamu sehat, dan juga bikin kamu happy, terhindar dari yang namanya mood swing. Karena nih teman Pro 2, menurut data kesehatan yang dipublikasikan sama American Journal of Public Health, katanya mengkonsumsi buah dan juga sayur dapat memicu mood positif. Kenapa? Karena buah dan sayur itu tuh mengandung nutrisi yang dapat meningkatkan mood serta kebahagiaan secara psikologis teman Pro 2. Ya walaupun emang sih masih dibuktikan tidak semua buah dan sayuran ngasih jumlah dan juga jenis nutrisi yang sama. Tapi sayuran berwarna-warni seperti sayuran berdaun hijau tua, paprika merah dan juga kuning, bahkan sampai dengan lebih jalar, katanya juga cenderung kasih lebih banyak vitamin dan antioksidan dibandingkan kentang putih atau bahkan jagung. Bahkan buah beri terbukti sangat-sangatlah baik untuk meningkatkan suasana hati. Kalau mungkin kamu memikirkan hal yang lebih positif lagi teman Pro 2, yuk ini juga jadi ajakan surat terbuka buat semua teman Pro 2 yang malas banget dan tipikal orang yang say no untuk buah-buah dan juga sayur-sayuran teman Pro 2. Karena kalau kita ngeliatin dari National Institutes of Health, orang yang lebih makan lebih banyak buah dan juga sayuran katanya punya resiko gangguan mental yang lebih rendah, bahkan termasuk tingkat depresi yang lebih rendah juga, stres termasuk juga perasaan negatif. Jadi buah dan sayur yang mengandung berbagai mikronutrien ini penting untuk fungsi fisik dan juga mental. Bahkan antioksidan serta vitamin C juga memainkan peran penting gitu ya dalam melindungi tubuh dari stres oksidatif yang bertanggung jawab atas penyebab dan juga perkembangan penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan inflamasi kronis, aterosklerosis serta beberapa jenis kanker juga dan beberapa bentuk-bentuk depresi. Jadi yang paling pasti ada beberapa sayur-sayuran juga yang direkomendasikan teman Pro 2 kayak wortel yang tentunya juga bisa mencegah depresi dan juga mood swing. Ketika orang-orang mengkonsumsi wortel, kita tuh bisa mendapatkan warna oranye dari nutrisi beta-karoten dan juga antioksidan yang benar-benar kuat banget. Bahkan orang yang kadar antioksidan karotenoidnya lebih tinggi cenderung tidak mengalami gejala depresi gitu ya teman Pro 2. Yang tentunya ini bakalan jadi motivasi untuk kamu memilah dan juga juga memilih kira-kira menu makan siang apa yang pas, yang tentunya bisa kamu sandingkan dengan sayur-sayuran yang bisa kasih kamu nutrisi untuk sehat secara fisik dan juga mental ya teman berdua. Makanya ingat, jangan sampai kamu skip makan siang, dan yuk pilihlah menu makan siang yang bisa ngasih kamu energi yang ekstra dari luar dan juga dalam.

0: teman terbaik kamu.
1: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
2: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal, tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: 97.7 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kalau misalnya kamu yang kegiatan di siang hari ini menjelang jam makan siang, udah jam makan siang deh, yang sambil scrolling-scrolling media sosial kayak TikTok, Instagram dan lain sebagainya, dan cukup dibikin greget sama informasi-informasi yang nemenin kita semua di tengah-tengah mendungnya kota Manado gitu ya teman Pro 2. Seperti informasi-informasi yang satu ini udah Arya siapin untuk kalian semua nikmati, sembari nikmati juga menu makan siang. Karena baru-baru ini kita dapetin kejutan langsung dari The Blumhouse yang langsung ngerilis film horror The Other Mummy yang langsung mencuri perhatian publik gitu ya, setelah cuplikan perdananya menampilkan sosok yang cukup menyeramkan. Bukan cukup menyeramkan, karena kalau kalian ngeliatin sendiri trailernya secara full, itu tuh bisa dibilang ngasih vibes hantu yang bener-bener berbeda di tahun 2026. Karena kenapa? Karena diperankan juga sama Jessica Chastain yang pada dasarnya juga jadi salah satu aktris yang ya seperti yang kita ketahui lah ya teman berdua, juara pada kelasnya. Karena trailer tersebut langsung memancing reaksi penonton jauh sebelum film tersebut tayang di gedung-gedung bioskop. Karena Chastain ini juga nantinya bakal berperan sebagai Ursula, ibu seorang anak yang bernama Bella yang tanpa sadar menjalin hubungan dengan sosok iblis yang menyerupai ibunya teman berdua. Bahkan yang jadi garis merah di sini, aktris peraih Oscar tersebut mampu menghadirkan karakter ganda melalui sosok Ursula dan juga makhluk misterius yang mempunyai wajah serupa gitu ya, yang bisa dibilang ketegangan ini memuncak ketika makhluk tersebut mengubah bentuk tubuhnya merupai laba-laba raksasa yang langsung berada di hadapan keluarga Bella secara tiba-tiba. Itu tuh langsung bikin semua orang shock dan jadi highlight justru, dan paling banyak ditonton di bagian itu. Jadi gak heran kalau misalnya langsung rame dibahas di VTVT, langsung ada potongan-potongan tersebut. Tapi adegan tersebut nih teman Pro 2 ternyata juga mengejutkan banyak banget penonton yang menyaksikan trailer sebelum pemutaran film The Odyssey di bioskop, yang sekarang juga mereka mengaku tidak menyangka trailer horor itu akan menampilkan adegan mengejutkan itu gitu. Tapi beberapa komentar di media sosial juga nyebutin sih kalau misalnya penonton sempat mengira trailer tersebut merupakan sebuah iklan biasa. Bahkan beberapa orang juga mengaku terkejut sampai berteriak ketika adegan perubahan wujud tersebut langsung terjadi secara tiba-tiba. Yang kayaknya strategi marketing ini tuh benar-benar match gitu ya teman berdua, dan langsung mencuri perhatian generasi-generasi Z yang kayaknya juga pengen sesuatu yang berbeda tapi kayak masih nonton film horror but in a different way gitu. Tapi kalau misalnya kamu benar-benar dibikin sepenasaran itu, catat tanggalnya aja teman berdua. Film ini bakalan tayang di bioskop kesayangan kamu di tanggal 9 Oktober 2026.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

lagi seru-serunya menikmati menu makan siang di hari ini. Langsung dapat kabar dari dia yang jauh di sana, yang udah bikin rindu serindu-rindunya ya teman Pro 2. Kayaknya juga jadi salah satu hal yang cukup bikin kamu happy di siang hari ini. Ya walaupun emang kita nggak ngedapetin vitamin D dari matahari di jam segini. Tapi tetap aja ya teman Pro 2, kamu juga bisa memaksimalkan segala jenis vitamin, nutrisi yang tentunya bakal kamu nikmati di menu makan siang kali ini. Karena tentunya ngomongin soal semua yang seru-seru bakalan seru dan komplit kalau misalnya dibarengi dengan kabar baik juga. Yang tentunya ini jadi salah satu bisa dibilang angin segar sih ya teman Pro 2. Karena kayak kita tuh ngikutin terus Kung Fu Soccer yang dirilis sama Stephen Chow, yang tentunya juga kita update terus buat semua teman Pro 2 yang di hari ini bakal kita kasih updatean lagi. Yang mana per kemarin hari meraup keuntungan yang gede banget gitu ya teman Pro 2. Karena Kung Fu Soccer juga masih menunjukkan kegagahannya di box office China pada pekan kedua penayangan. Karena film terbaru dari sutradara Stephen Chow ini bisa dibilang sukses meraup 501,1 juta yuan atau setara 1,32 triliun rupiah sepanjang periode 17 sampai 19 Juli 2026. Pemasukannya tersebut tuh membuat total pendapatannya melesat sampai dengan lebih dari 1,46 miliar yuan atau setara 3,86 triliun rupiah hanya dalam waktu 9 hari saja. Gila gak tuh? Karena berdasarkan data resmi dari Artisan Gateway, kalau ternyata performa komersil dari film ini tuh terbilang luar biasa banget. Lantaran mampu mematahkan tren pasar bioskop Cina yang biasanya mengalami penurunan pendapatan sampai dengan setengahnya pada pekan kedua gitu ya. Tapi kayak Kung Fu Soccer jadi salah satu last standing man. Karena berhasil melampaui rekor pendapatan pada pekan pembukaannya yang mencatat 500,3 juta. Yang tentunya capaian fantastis pada pekan kedua ini diraih bahkan saat bersaing dengan film-film hebat lainnya yang bisa dibilang gak kalah gacor juga seperti All Wishes Come True yang menempati posisi kedua film terlaris Cina pada periode yang sama. Bahkan sejak tayang di hari Sabtu tanggal 18 Juli, film animasi ini mencatatkan awal yang cukup solid dengan mengantongi sebanyak 207,8 juta yuan dalam 2 hari. Bahkan bisa dibilang cukup menggenapkan total pendapatan awalnya menjadi 269 juta yuan gitu ya, termasuk yang di sesi preview-nya juga. Dan gak hanya itu, ternyata pemasukan luar biasa atas Kung Fu Soccer ini juga berhasil terjadi saat film tersebut dirilis tanpa melalui kampanye pemasaran konvensional yang cukup masif. Jadi bisa dibilang marketingnya cukup low budget. Bahkan Stephen Chow juga mengumumkan tanggal rilis film ini lewat sebuah unggahan video di media sosial gitu ya. Bahkan di hari ulang tahunnya di akhir Juni kemarin. Dan langsung tayang di bioskop kurang dari 3 minggu tuh bisa dibilang jadi salah satu bentuk promosi yang cukup all out gitu ya. Ya walaupun emang promosi resminya cukup minim. Jadi komplit lah sudah dan mencetak keberhasilan yang cukup masif, yang mana didorong raksasa tiketing juga yang menaikkan proyeksi pendapatan total film tersebut menjadi 3 miliar yuan dan naik dari perkiraan awal sebesar 2,5 miliar yuan. Gila. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang bisa dibilang ngasih kita motivasi juga gak sih teman berdua untuk ngelakuin semuanya secara totalitas aja. Karena kayak segala sesuatu tuh bisa terjadi tanpa kita duga-duga teman Pro 2. Makanya keep manifesting, keep doing good things juga biar kamu juga bisa tetap all out ngelakuin segala sesuatu dibarengi dengan doa dan juga usaha teman Pro 2.

0: 24 Hour Kids Music Station.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: FYI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Jatuh dan Menari dari Calvin Joshua yang kayaknya jadi single yang cukup ngasih kita sebuah pencerahan gitu ya teman-teman berdua. Kalau mungkin kita dalam kejatuhan gak perlu kita berlarut-larut dalam kesedihan. Kita bisa bangkit dan menari lagi. Ya gak sih teman-teman berdua? Apalagi kalau mungkin kamu yang di bulan Juli ini harus mengubur dalam-dalam impian kamu untuk traveling. Karena kayak dipertemukan dengan jadwal yang padat banget. Langsung dikeroyok sama deadline juga, dan tentunya jadi salah satu hal yang cukup bikin kamu burnout berkepanjangan ketika menyelesaikan beberapa pekerjaan yang ada di meja kerja kamu gitu ya teman-teman berdua. Karena sejujurnya ini juga jadi reminder buat kita semua dengan agenda-agenda yang bakalan kita semua lakukan di beberapa waktu kedepannya. Walaupun emang long weekend udah gak bakalan kita jumpai di sepanjang 2026 lagi, tapi ya paling tidak kita juga harus tahu nih teman-teman berdua, destinasi-destinasi apa aja sih yang bakal bikin kita tetap anteng, bikin kita tetap tenang juga, dan gak perlu meragukan beberapa hal yang ada di sana gitu ya. Apalagi kalau mungkin kita melihat dari sudut pandang sebagai turis, karena banyak banget orang juga yang berandai-andai pengen liburan ke luar negeri, dapetin experience yang benar-benar beda dari Indonesia dan lain sebagainya. Karena sejujurnya nih teman berdua, ada beberapa hal yang bisa dibilang menjadikan salah satu negara yang ada di benua Asia jadi negara yang paling populer untuk liburan. Karena kayak siapa sih yang gak pengen ke Jepang teman berdua, terlepas dari huru haranya. Beberapa waktu yang lalu juga kita sempat dapetin kabar kalau misalnya ada kenaikan harga dari beberapa segi yang tentunya bikin kita mikir dua kali teman berdua untuk jalan-jalan ke Jepang. Tapi ya tetap aja yang dijual di sana tuh bener-bener banyak banget, mulai dari kuliner, culture-nya juga, dan banyak banget lah ya teman berdua. Dan bisa dibilang Jepang juga udah jadi negara dengan kumpulan destinasi wisata yang sangat populer sudah dari lama. Hal ini juga disebabkan sama kombinasi kebudayaan modern dan juga tradisional yang benar-benar lekat banget di negeri Sakura gitu. Bahkan mau liburan kuliah, sekolah, ataupun kerja ternyata juga bisa jadi waktu yang tepat gitu ya. Dengan spektrum yang luas, wisatawan dari kalangan manapun juga bisa berkunjung ke negara ini gitu teman-teman berdua. Tapi ya lagi-lagi perlu diingat, destination yang bisa dibilang jadi salah satu tujuan paling populer jika kamu pengen jelajahi pemandangan-pemandangan alam yang benar-benar berbeda dari negara-negara lainnya nih teman berdua, kamu juga bisa mengunjungi salah satu danau, yaitu Danau Kawaguchi yang berada di kaki Gunung Fuji, di mana orang-orang juga bisa menikmati indahnya pemandangan gunung itu dari tempat tersebut gitu ya. Karena selain danau, kawasan beberapa kawasan yang ada di sana juga katanya ngejual beberapa spot yang tentunya bisa dijadikan sebagai stress release. Asik, mulai dari pemandian air panas yang tentunya juga bisa dinikmati sama wisatawan gitu ya. Ada onsen juga, dan bisa dibilang onsen pribadi di hotel-hotel terdekat juga jadi hal yang cukup daya tarik para pengunjung, turis lokal ataupun mancanegara. Kalau mungkin kamu tipikal orang yang pengen mencari seluk beluk dan juga hal-hal yang bisa dijelajahi mulai dari sejarah dan juga kebudayaan tradisionalnya, well, Obon adalah pilihan yang tepat. Karena di sana teman berdua sering diadakan festival musim panas Buddha yang menyambut para roh leluhur juga. Dan gak hanya karena destinasi wisatanya, bisa dibilang kuliner-kuliner yang ada di Jepang juga menarik daya tarik dari turis-turis yang ada gitu ya. Bahkan sushi yang sudah mendunia sampai dengan saat ini, beserta dengan ramen dan juga resep otentik bikinan warga dan juga orang-orang di sana tuh jadi hal yang bakal dikangenin sama turis-turis yang udah pernah ke sana dan bakal ke sana juga. Atau mungkin ngomongin soal destinasi-destinasi wisata yang ada di Asia nih teman berdua, apakah kamu punya pilihan lain? Atau mungkin ya bisa dibilang jalan-jalan gak usah jauh-jauh ke luar negeri, tapi kayak di Indonesia juga bisa banget kok ya teman berdua. Kita maksimalkan segala agenda kita, segala itinerary-itinerary yang tentunya bakal mengisi waktu luang kita di sela-sela liburan bersama dengan keluarga, siapapun, atau mungkin kamu yang pengen me time, asik. Yang paling pasti selesaiin dulu teman berdua kerjaan kamu, dan tentunya kamu juga bisa susun budgeting yang bisa bikin kamu mengorganisir semua detail-detail kecil untuk liburan tanpa harus kepikiran sama kantong yang bakalan boncos.

0: Hypnotize.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
5: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: High School in Jakarta special buat semua teman perdua di menit ke-55 lepas dari pukul 12 siang yang tentunya di jam segini kamu yang udah hampir beres dengan menu makan siang yang sedang kamu santap, terus udah gitu juga yang sedang seru-serunya menikmati waktu lowong sebelum jor-joran sama kerjaan nanti. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja ya teman perdua, karena Arya di sini masih bakal ngasih informasi-informasi terup to date special buat semua teman perdua di hari ini. Karena kita tahu sendiri dari 2026 ini kan banyak banget inovasi-inovasi yang berangkat dari perkembangan teknologi yang ngasih kita tuh kayak kemudahan dari segala macam aspek. Dan kita tahu sendiri perkembangan teknologi di dalamnya juga AI punya yang peran yang cukup penting juga gitu ya. Bahkan bisa dibilang ada beberapa hal juga yang bikin orang-orang tuh makin kesini bukannya takjub tapi kayak takut sama AI yang bisa dibilang bakal jadi ancaman juga gitu ya. Entah dari segi pekerjaan kah atau mungkin justru bisa dikatakan jadi salah satu hal yang cukup mengerikan dari segi deepfake-nya. Karena kita tahu sendiri semua teknologi bakalan terlihat kecanggihannya, sisi positifnya apabila di tangan yang tepat. Jadi tinggal gimana kita menelusuri segala hal yang bakalan kita dapatkan di jagat internet yang sekarang juga AI mulai merambah di mana-mana gitu ya. Tapi lagi-lagi nih teman berdua tetap aja jadi salah satu hal yang cukup dikhawatirkan sama orang-orang yang tentunya juga punya pekerjaan dan juga keseharian yang benar-benar sebergantung itu sama AI gitu ya teman berdua. Karena kita juga bisa ngeliatin ada keahlian atau skill manusia yang katanya juga gak bakalan bisa dimiliki sama AI. Apa aja kak itu teman berdua? Kalau kita ngeliatin dari data yang udah dirilis sama Profesor Harvard Business School, dia tuh ngasih tahu kalau misalnya mesin belum mampu menirukan seluruh keahlian yang dimiliki sama manusia, alias AI tidak bisa menirukan semua-muanya yang ada di aspek manusia gitu ya. Karena menurut dia beberapa skill krusial tetap menjadi ciri khas dari manusia itu sendiri dan sulit untuk dilakukan sama AI secara efektif. Dimana mengembangkan kemampuan-kemampuan ini dapat membantu membangun ketahanan karir juga serta memperkuat nilai jual di lingkungan kerja yang berbasis AI. Katanya sih ada beberapa teman produa. Yang pertama, kecerdasan emosional. Well, generatif AI ini tuh bisa dibilang dapat membuat teks, gambar, video, sampai dengan suara yang terdengar sangat-sangatlah mirip dengan manusia. Tapi ya tetap aja AI tidak memiliki kecerdasan emosional untuk melakukan tindakan empati, membangun rasa percaya, bahkan sampai dengan menjalin hubungan yang tulus. Bahkan manusia juga tetap jauh lebih unggul ya teman berdua dalam peran-peran yang membutuhkan kemampuan untuk membangun dan juga merasa menjaga rasa percaya dari customer, karyawan juga, serta pemangku-pemangku kepentingan. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin soal kemampuan AI, tentu saja kita semua tahu gitu ya teman berdua, AI tidak bisa mendengar dan juga memahami setiap makna yang ada. Karena lagi-lagi chatbot AI kemungkinan terlihat menyimak dan juga merespons dengan bijak mulai dari chat yang kita lakukan dan lain sebagainya. Tapi sejatinya mereka tidak benar-benar memahami makna teman berdua. Karena yang menopang AI generatif ini untuk menghasilkan jawaban berdasarkan pengenalan pola dan juga prediksi kata berikutnya, ternyata juga udah disetel sama model bahasa besar alias LLM, bukan dari pemahaman makna secara mendalam. Jadi keterbatasan ini yang terlihat jelas pada situasi-situasi tertentu yang tentunya bergantung pada nuansa, bergantung ke konteks juga, atau bahkan isyarat secara nonverbal seperti keraguan nada suara dan juga gestur tubuh. NX juga ada beberapa hal lagi nih teman berdua yang tentunya tidak bisa dirampas sama artificial intelligence, yang tentunya kita tahu bersama AI itu boleh sanggup untuk menghasilkan karya-karya kreatif dengan kecepatan dan juga skala yang luar biasa cepat. Tapi hasil ini murni berbasis pengenalan dan juga kombinasi ulang dari pola yang sebenarnya juga udah ada gitu ya teman berdua. Jadi bukan gagasan yang benar-benar baru. Yang mahal di sini adalah idenya dan juga kreativitas manusia yang melibatkan imajinasi, intuisi, serta keberanian untuk mempertanyakan asumsi dasar. Jadi kalau kita ngeliatin dari implementasi di dunia kerja, kreativitas inilah yang ngedorong inovasi, adaptabilitas, dan juga pertumbuhan pertumbuhan di berbagai industri maupun peran. Gimana? Apakah kamu masih ketrigger dengan kehadiran AI, teman Pro 2? Jangan-jangan lah ya, teman Pro 2. Karena kita juga bisa improve skill kita. Kita bisa ngelakuin inovasi-inovasi juga dengan apa yang basically udah ada dalam diri kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita kalah sama AI aja. Ya pada dasarnya juga gak bakalan pernah kalah gitu ya. Jadi yuk kita maksimalkan penggunaan gadget dan juga internet yang ada di genggaman kita semua, teman Pro 2. And keep doing good things. Dan tentunya ini juga bakalan jadi motivasi untuk kita semua melakukan segala aktivitas dan juga pekerjaan di setiap harinya. Dan ingat, jangan buru-buru kamu untuk bergantung terus-menerus sama AI ya.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Hours Kids Music Station.

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita dari tadi seru-seruan dengan informasi-informasi dari industri perfilman. Mulai dari film-film Hollywood, terus udah gitu juga gebrakan-gebrakan dari industri perfilman Indonesia. Tapi tahu gak sih teman Pro 2, lepas dari semua industri perfilman dan juga yang terjadi di balik layarnya, kayaknya juga kita penting untuk mengetahui yang terjadi di bioskop-bioskop. Karena jadi salah satu hal yang cukup mengejutin juga gitu ya, karena baru-baru ini kita dapetin kabar dari lembaga sensor film alias LSF yang mengungkapkan tingkat kepatuhan anak dalam menonton film sesuai klasifikasi usia di Indonesia yang masih dinilai rendah banget gitu ya. Bahkan anggota LSF sendiri, Pak Gustav Aulia, mengungkapkan berdasarkan penelitian yang dilakukan 2023, hanya 46% anak Indonesia yang katanya menonton film dan konten media sesuai dengan batas usia yang udah ditetapkan sama LSF. Jadi kalau kita ngeliatin dari pemantauan LSF sendiri, pelanggaran klasifikasi usia masih kerap ditemukan di bioskop-bioskop katanya. Karena salah satu penyebabnya adalah orang tua yang mengacukan batasan usia dan juga mengajak anak menonton film yang tidak sesuai dengan usia. Karena dia juga ngelanjutin, orang-orang dan juga anak-anak tersebut ternyata bisa saja masuk setelah pemeriksaan tiket selesai dilakukan, sehingga tidak ada lagi petugas yang jaga di pintu studio masuk bioskop gitu teman Pro 2. Dan ini juga jadi hal yang cukup memprihatinkan, karena dia juga kemudian ngasih tahu rendahnya angka tersebut menunjukkan literasi masyarakat terkait pentingnya klasifikasi usia masih perlu ditingkatkan lagi. Karena demi menanggulangi pelanggaran tersebut nih teman Pro 2, dari pihak LSF sendiri ngasih tahu kalau misalnya mereka nggak hanya menjalankan fungsi penyensoran dan juga sosialisasi, tapi juga melakukan pemantauan rutin di bioskop-bioskop di berbagai daerah gitu ya setiap tahunnya. Makanya dijelasin juga kalau ternyata hasil pemantauan yang direkap dan juga disampaikan kepada pengelola bioskop melalui gabungan pengusaha bioskop ini juga memperketat pengawasan yang ada gitu ya. Karena dia juga ngelanjutin kalau hal tersebut dilakukan dengan harapan tidak lagi membiarkan anak-anak, terlebih khusus penonton yang belum memenuhi batasan usia, untuk masuk ke studio film dengan klasifikasi yang lebih tinggi. Jadi ingat teman Pro 2, kita-kita sebagai masyarakat juga harus bijak-bijak ya untuk memilih tontonan yang sesuai dengan usia. Biar apa? Ya biar kita juga bisa tahu hal yang kita konsumsi gitu ya. Dan tentunya ini juga jadi hal yang penting banget untuk tumbuh kembang dari anak itu sendiri gitu ya, dari anak-anak. Dan juga orang tua emang pada dasarnya harus mengikuti aturan-aturan yang udah ada untuk dipatuhi dimanapun kita berada, gak cuma di bioskop-bioskop gitu ya teman Pro 2. Dan penting juga untuk diimplementasikan dalam kehidupan setiap harinya. 24 Hour Kids Music Station.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: The music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Makin siang makin ngantuk, siapa lagi kalau bukan kamu teman Pro 2. Jadi yuk makin bersemangat lagi karena masih ada informasi-informasi terup to date yang udah Arya siapin dan bakal bagiin buat semua teman Pro 2 yang lagi pantengin 97,7 MHz dari radio monitornya, yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital, lagi dengerin sambil menikmati perjalanan yang cukup bikin ngantuk karena cuaca di luar juga terpantau masih mendung gitu ya teman Pro 2. Apalagi kamu yang lagi jor-joran sama kerja, lagi belanja di supermarket, yang lagi dengerin Pro 2 FM, yuk makin semangat, tingkatkan konsentrasi kamu semua karena di sepanjang 2026 ini banyak banget yang bisa kita nikmati. Salah satunya saya tayangan dari serial Harry Potter yang katanya sih bakalan tayang di penghujung tahun alias 25 Desember 2026. Karena sekarang kita juga dikasih tahu ternyata dari proses produksinya sendiri udah ada dalam tahap proses penyelesaian episode perdana yang disebut masih berlangsung juga. Bahkan sinematografer Adriano Goldman juga mengungkapkan kalau ternyata episode pertama serial ini belum sepenuhnya rampung, di mana ia ngasih tahu tim produksi masih terus menyempurnakan berbagai aspek sebelum serial ini resmi dirilis. Jadi Goldman ngejelasin kalau ternyata proses produksi serial ini tuh bakal ngasih ruang kreatif yang cukup luas bagi para kreatornya sendiri. Karena kalau menurut dia secara pribadi, setiap keputusan visual dibuat bersama sutradara dan juga tim kreatif demi menghadirkan adaptasi yang katanya bakal tetap ngasih kesan fresh tanpa menghilangkan esensi cerita. Ia juga ngelanjutin kalau ternyata dirinya sendiri hadir sebagai bagian dari tim yang berkolaborasi untuk menghasilkan serial terbaik juga. Karena Goldman berharap tentunya ya teman Pro 2 kontribusinya dapat ngedukung kualitas keseluruhan dari proyek tersebut. Karena ya iyalah ya, kita semua juga mengekspektasikan serial yang bakalan setinggi banget. Ekspektasi kita juga udah tinggi sekali teman Pro 2, mengingat ketujuh film dari Harry Potter tuh bener-bener jadi salah satu tayangan yang bisa dibilang ngehibur banyak banget generasi dan juga kalangan. Jadi ketika ngasih kabar dan juga kita diberitahukan informasi bakalan ada serial, ya tentunya kita juga udah mengekspektasikan ya sebuah tayangan yang gak kalah seru dari ketujuh-tujuh filmnya yang tentunya bisa dibilang ngasih kesan berbeda-beda gitu ya. Jadi dalam serial ini, series ini bakal ngasih vibes yang juga bisa dibilang paket komplit, karena serial Harry Potter ini tentunya juga diadaptasi dari novel pertama karya J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher's Stone, yang pada dasarnya HBO juga berencana untuk menghidupkan kembali kisah si penyihir muda ini dalam format series dengan pendekatan yang lebih mendalam dibandingkan dari versi film. Ya iya sih, karena kalau versi film kan bisa dibilang mencakup semua aspek yang ada dari setiap bukunya, which is kalau untuk seriesnya sendiri di uraikan lebih luas lagi. Jadi kayak mereka mengekspektasikan orang-orang dan juga penonton-penontonnya ngasih kesan, mendapatkan kesan yang cukup berbeda tapi bisa dibilang melebihi ekspektasi ketika dapetin informasi dari ketujuh film Harry Potter yang udah tayang jauh sebelum serial ini tuh dirampungkan gitu ya. Karena franchise Harry Potter sendiri merupakan salah satu yang terbesar di dunia hiburan, karena dari hampir semua film yang dirilis sebelumnya meraih pendapatan lebih dari 9, miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Karena dengan jadwal tayang udah semakin dekat, tentunya para penggemar juga kini menantikan kira-kira bagaimana HBO bakal mengemas, bakal mengeksekusi setiap bagian dan juga dunia seir Hogwarts sedemikian rupa. Karena versi terbaru dalam format series ini membuat para penggemar semakin penasaran. Apakah kamu juga sepenasaran itu teman berdua? Yuk sambil kita nungguin tanggal 25 Desember, kita singgung dulu bareng sama Rule with You Against Yourself.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya ini

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Give it up buat For Revenge yang tentunya jadi salah satu perayaan yang cukup spesial juga buat mereka setelah berkembara di industri musik selama 20 tahun, teman berdua. Finally ini juga jadi salah satu momen spesial buat kalian semua yang selalu request lagu-lagunya For Revenge ya, yang mana mereka juga merayakan perjalanan hampir 2 dekade melalui konser bertajuk Titik Sadra yang digelar di Bandung dan juga Kuala Lumpur. Dan konser tersebut dipromoteri juga sama Sony Music Indonesia sebagai perayaan perjalanan emosional band bersama dengan para penggemarnya gitu ya. Jadi dari berbeda konser yang seperti biasanya, mereka tuh ngasih salah satu sentuhan yang spesial di mana Titik Sadra ini katanya dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam, terlebih khusus bagi seluruh penonton yang hadir dalam pagelaran konser mereka gitu ya, yang mana mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang juga sedang dijalani sama seluruh personel For Revenge gitu ya. Bahkan konsep Titik Sadra ini lahir dari perjalanan emosional seluruh personel yang katanya juga sempat terjadi perubahan besar terjadi dalam perjalanan band tersebut, bahkan dari perorangan tiap-tiap personel yang ada. Bahkan peristiwa mundurnya Archims pribadi atau Cimot sebagai drummer menjadi titik refleksi sekaligus melahirkan konsep konser tersebut gitu, temen Pro 2. Bahkan vokalis dari For Revenge ngejelasin kalau ternyata konser tersebut menjadi bentuk perayaan perjalanan sekaligus juga proses penerimaan yang dialami seluruh personel selama berkarya hampir 20 tahun. Menurut mereka konser ini juga dipersembahkan khusus untuk Cimot yang memulai perjalanan For Revenge sejak awal gitu ya. Karena mereka juga tahu sendiri gimana struggle-nya mereka, apa aja yang mereka hadapi, dan 20 tahun tuh bukan perjalanan yang singkat ya say. Jadi masing-masing mereka tuh benar-benar sepakat untuk buat sebuah konser dengan titik balik yang tentunya bisa dibilang berlandaskan pengalaman mereka pribadi lepas pribadi, bahkan dirangkum juga untuk perjalanan bermusik untuk For Revenge sendiri gitu. Bahkan presiden direktur Sony Music Entertainment mengatakan untuk For Revenge yang tentunya jadi salah satu fenomena di industri musik Indonesia, dimana dia ngenilai nih kalau misalnya For Revenge mencatat jumlah monthly listeners tertinggi di kategori band, bahkan meraih total miliaran streaming serta mampu menjaga kedekatan dengan penggemar. Dan ternyata nggak cuma itu, teman Pro 2. Konsep konser nanti juga bakal diwujudkan melalui beragam pengalaman yang dapat dinikmati sama penonton sejak memasuki area pertunjukan, di mana pengalaman tersebut mencakup instalasi interaktif, ruang refleksi juga nantinya bakal disediakan, bahkan akan ada dropbox sebagai simbol melepaskan kenangan masa lalu. Jadi ceritanya bakalan ada barang-barang yang ditinggalkan pengunjung di area dropbox yang nantinya ini bakal dikumpulkan untuk disalurkan kepada yayasan yang telah ditentukan. Dan langkah tersebut jadi bagian dari makna konser yang mengangkat tema tersebut, yaitu menerima, melepaskan, dan melanjutkan kehidupan. Gokil gak tuh, teman berdua? Yang sejujurnya juga bikin orang-orang makin penasaran gitu ya, konsepnya bakalan kayak gimana, alur konsernya juga. Dan of course ini juga jadi salah satu harapan besar untuk semua penikmat musik, terlebih khusus penggemarnya For Revenge, untuk mereka masih tetap berkarya selama-lamanya. Dan dalam waktu dekat ini juga kita doa, semoga mereka bakal ngerilis single terbaru ya, teman Pro 2, atau kalau mungkin kalau nggak single, album aja deh. Ya tentunya kita tungguin aja karya-karya terbaru dari For Revenge. 24 Hour Hits Music Station.

menunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar, sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: 24 Hour Kids Music Station.
1: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya.

saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Hours, it's Music Station.

masih dari Jalan Radio nomor 13 Larias Manado, dan udah jam 2 siang lewat 1 menit teman berdua, saatnya kita update informasi-informasi dari dunia olahraga spesial buat semua teman berdua yang kayaknya juga sedang menanti-nantikan banget gitu ya, atau mungkin kamu yang justru di jam segini masih terhanyut-hanyut dengan euforia Piala Dunia 2026 yang benar-benar cukup dipenuhi dengan plot twist-plot twistnya gitu ya teman berdua. Tapi ya sudahlah ya, yang penting kita sama-sama ngerayain aja kemenangan Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Dan tentunya kita juga makin kesini makin dibikin penasaran sambil teman produk menerka-nerka kira-kira akankah ada sesuatu yang berbeda, atau mungkin semuanya bakalan spin-off di 2030 untuk Piala Dunia berikutnya. Karena kalau kita ngeliatin dari informasi-informasi yang udah disampaikan sama FIFA, ternyata ada beberapa wacana juga nih ya teman produk. Yang pertama, penambahan peserta Piala Dunia 2030 yang katanya bakal menjadi 64 negara kembali mencuat. Karena tepatnya setelah Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, Alejandro Dominguez, menyampaikan usulan tersebut kepada FIFA, ternyata ini juga langsung ditindaklanjuti. Bahkan gagasan tersebut, Dominguez menilai nih teman berdua kalau ternyata emang sejalan dengan perayaan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia yang akan berlangsung di 2030 mendatang. Karena atas usulan dari Dominguez tersebut, FIFA juga katanya mulai membahas format untuk 64 negara tersebut. Dia juga ngasih tahu kalau ternyata melalui unggahan di media sosial beberapa hari setelah berakhirnya Pildun 2026, dia menilai kalau ternyata edisi seabad Piala Dunia tuh layak banget untuk dirayakan dengan turnamen yang lebih besar untuk ngelibatin lebih banyak negara juga gitu ya. Ini sih salah satu hal yang cukup inovatif gitu ya, karena Infantino selaku Presiden FIFA sendiri ngenilai kalau Piala Dunia harus menjadi panggung bagi seluruh negara juga, bukan hanya kekuatan tradisional sepak bola. Karena semakin banyak negara yang berpeluang tampil di Piala Dunia, maka semakin besar juga motivasi mereka meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Setuju sih, karena kalau kita ngeliatin dari format 64 tim, kalau emang benar-benar disetujui, jumlah pertandingan nantinya juga emang bakal meningkat menjadi 128 laga sepanjang turnamen. Dan angka tersebut juga jauh lebih banyak dibanding dengan format 48 tim pada Piala Dunia 2026 yang memainkan sebanyak 104 pertandingan. Ya setuju-setuju aja gitu ya teman berdua, karena biar euforianya lebih panjang juga. Bahkan kita bisa ngikutin semua keseruan-keseruan yang ada di sana gitu ya teman berdua. So what do you think kalau misalnya diberlakukan dan juga emang benar-benar disahkan untuk Piala Dunia edisi 2030 dengan format 64 negara.

0: Eh ya, gue so tau ini kafe siapa punya?
1: Siapa? Ngana?
0: Ya bukan, Noah. Ini kafe Rina punya, Dang. Rina, Dang, yang tuklar SMA Sopi lanjut kuliah di kota.
1: Hah? Masa, Le? Kepulih dia kong sudah di kota kompipa buka usaha di kampung, Dang.
0: Ih, bagus, Tre. Zaman sekarang, sobanya tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
1: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata anda sangka ke tukang. Dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung, boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, Kang.
0: Nah iya, no. Makanya torang gak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang ke kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
1: Oh, oke. Mulai sekarang kita les mau bantu program pemerintah for sama-sama bangun torang PKM.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

pajakmu. Enggak, kalau misalnya kita nyesuaiin dengan informasi-informasi terupdate yang tentunya juga masih relevan dengan Piala Dunia 2026, apalagi salah satu pesepak bola yang lagi naik daun, Kylian Mbappe tahun kedua, yang bisa dibilang juga jadi salah satu trending topic di Piala Dunia 2026, bahkan sampai dengan hari ini. Gimana tidak nih teman kedua, karena baru-baru ini kapten timnas Prancis Kylian Mbappe mengukir rekor baru setelah resmi terpilih sebagai bintang sampul EA Sports FC 27 Ultimate Edition. Bahkan kehadiran penyerang dari Real Madrid ini sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu ikon sepak bola yang paling berpengaruh di era modern. FYI aja nih teman berdua, EA Sports juga menginformasikan Mbappe sebagai wajah utama edisi special game tersebut yang tentunya juga dijadwalkan rilis di pertengahan September 2026. Hal ini juga menjadi kali keempat Mbappe menghiasi sampul game sepak bola besutan EA Sports itu gitu ya. Bahkan Mbappe juga turut mengkonfirmasi kabar tersebut melalui akun media sosial pribadinya, di mana ia mengupload gambar sampul resmi game tersebut disertai dengan pesan singkat "I'm back". Yang paling pasti juga catatan ini resmi membuat Mbappe juga menyamai rekor bintang Argentina gitu ya, Lionel Messi, yang dikabarkan juga sudah 4 kali tampil sebagai cover utama dalam game sepak bola EA Sports, di mana di atas keduanya masih ada legenda Inggris juga sih, ada Wayne Rooney dengan 6 penampilan, sedangkan legenda Brasil Ronaldinho menempati posisi berikutnya dengan 5 kali menghiasi sampul tersebut. Bahkan perwakilan EA Sports juga menyampaikan kalau misalnya pencapaian gemilang dari Mbappe ini juga bahkan di level klub maupun tim nasional menjadi nilai yang cukup krusial, dimana pengumuman itu juga datang hanya beberapa hari setelah Mbappe tampil impresif di Piala Dunia 2026, ya walaupun kita tahu sendiri ya, Prancis terhenti di semifinal usai dikalahkan Spanyol yang kemudian keluar sebagai juara. Bahkan performa Mbappe juga dinilai yang paling menonjol dalam match tersebut. Dan yang paling pasti ini juga jadi informasi yang bikin kamu makin bersemangat untuk seru-seruan di sepanjang aktivitas siang hari ini teman berdua. Karena nanti sore juga kamu bakal berjumpa dengan Sore Ceria. Nanti ada Jody yang nemenin semua teman berdua sampai menjelang jam 7 malam nanti. So thank you so much buat kebersamaan teman berdua. Kita ketemu lagi nanti. See you and bye-bye.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: udah nikah, ceria amat.
1: Iya dong, lagi nikmati jadi istri orang.
0: Asik tuh, tapi kalau jadi ibu udah siap belum?
1: Siap lah, kenapa enggak?
0: Bagus, jadi kayaknya gak perlu khawatir soal stunting ya. Kan emang udah siap banget.
1: Apa hubungannya sama stunting? Hamil aja belum, apalagi anaknya lahir.
0: Yang namanya stunting harus diperhatikan sejak masa kehamilan. Kayak perhatikan pola makan bergizi, rajin periksain kehamilan, olahraga, dan perhatikan pola hidup bersih dan sehat.
1: Emang harus gitu ya? Kirain nungguin anaknya lahir dulu baru bisa tahu tentang stunting.
0: Mendingan dicegah aja dari masa kehamilan. Makanya dari sekarang HP-nya dipakai buat browsing info dong. Jangan cuma buat COD doang.
1: Iya deh, makasih ya udah ingetin. Kayaknya kamu udah siap nikah juga tuh. Buruan bagi undangannya.
2: Teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.
3: Ya, assalamualaikum Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Bagian with me Jodin, bagi kalau bukan di sore ceria pada sore hari ini. Dan ya, teman Pro 2 ketemu lagi ya bersama aku di Malik, kalau bukan di sore ceria. Dan seperti biasa, aku akan naikkan semua sampai dengan pukul 7 nanti ya, teman Pro 2. Dan seperti biasa juga, aku akan bagikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya. Dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang kecil, lagu-lagu yang wajib mendengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semuanya, teman perdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui Nasa Pemposifon Perifma 2 saja, tapi siaranku ini juga bisa mendengarkan melalui aplikasi radio digital. Selain bisa kamu mau mendengarkan radio secara streaming, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal, berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis ya, teman perdua. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke, dan next line ini akan ada informasi selanjutnya aku. Jadi jangan kemana-mana, selalu-selalu melihat kalau bukan di Nezha Mumpus Semua Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet,

0: atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's Music Trap Day.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: It's music.

0: usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

0: Jazz Music
1: Pro 2 FM.
2: Info cuaca hari ini.
3: Ya, info perakhiran cuaca untuk hari ini, untuk malam nanti ya, edisi Rabu 22 Juli 2026 untuk wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Manado, Bitung Temon, dan Kota Mabagu, malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan ya, terkecuali untuk Kota Bitung yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja di sana. Dan selanjutnya, untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana, terkecuali untuk Minahasa Utara yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Dan next, untuk Kabupaten Bolmong yang juga malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan nih teman perdua, terkecuali untuk Bolmong Utara yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal, dan Bolmong Selatan yang malam nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan, dan Bolmong Timur yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Dan terakhir untuk Pulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut yang malam nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Nah itu dia, jadi teman perlu dua info perakhiran cuaca kita pada hari ini ya, yang rata-rata akan terjadi cerah berawan nih ya, dan semoga tidak terjadi hujan. Oke, dan next lagi nih masih akan ada informasi selanjutnya dari aku, jadi jangan kemana-mana, saya tuntus dong, kalau bukan di Nazapun Pusapun Produk Manado, teman terbaik kamu, saya Cun.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Kids Music Station.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Saat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir, Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut. Energy, energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music. Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di JK Malam. Jangan galau malam-malam, soalnya aku bakal nemenin kalian di hari ini. Akhirnya hujan juga gitu ya, gak tahu seneng apa enggak. Setelah panas berangin, akhirnya turun juga hujan sedikit-sedikit gitu. Tapi buat teman-teman, semoga hujan ini tidak menjadi halangan buat kalian semua. Dan semoga hari ini tetap berjalan dengan baik dan juga lancar. Buat teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati. Abis ini bakalan ada music live chat. Kita bakalan curhat-curhatan juga. So make sure kalian tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendedangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Wey, kita lagi malam hari ini bersama sama Edit dan juga Angga ya.
0: Apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada bola, men.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai hari ini, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
0: Gak
1: ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
1: dar
0: siaran.
1: Dar malam nih,
0: abis siaran, lagi siaran tuh bisa nonton bola
1: kemarin gitu kan. Kemarin nonton gak? Gitu. Sekarang gak ada nih.
0: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh yang
1: bener
0: ya.
1: Bener-bener, paling bener emang lo nungguin MLC hari ini, bintang tamu siapa.
0: Betul.
1: Besok siapa.
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Mm-hmm. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya. Pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro? What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, yes, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes. Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Boleh. Boleh
2: lah. Different ya. Udah lain.
1: Tapi udah lain. Bener. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya deh.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Bener.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Bener, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
0: Oh, nah, gitu.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, yeah. Okay,
1: lu
0: okay,
1: juga
0: okay.
1: Ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black, okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh. Tak boleh turn back time.
0: Iya. Sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten.
0: Mm-hmm.
2: Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, waktunya dulu apa waktu?
2: Like skit. Okay. Yang kelakar.
1: Oke.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Mm-hmm. Yes. Mostly wow. Jenaka.
1: Mm-hmm.
2: Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke music?
0: Yeah. Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, oh, iya.
0: Wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine, tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
0: Benar. Iya. Ramai banget kontennya
1: gitu. Ramai banget. Iya, makanya kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keren sekali.
0: Gila sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time.
1: Mm-hmm.
2: That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Okay. So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
0: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang, itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000? Yang seriousnya 2019.
0: 2019 yeah, itu mulai.
2: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya,
0: okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah, macam ya lah, diorang dah kebiasaan selalu nonton video Jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat apa
1: pun. Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kalau ini. Very serious ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Ya.
0: Yeah. Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
0: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Bener. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan
0: teringat
1: waktu itu diantrin gitu.
0: Ya. Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? Lukman ya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak ingat memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin.
0: Pasti.
1: Karena bareng ayah. Sekalian
0: bareng
1: kerja.
0: Sekalian. Okay. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dan yang fresh.
0: Gak ada
2: yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Oke lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak
0: ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gitu ya.
0: Benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayang kau. Itu still your father. Tapi enggak. Itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin gak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar, jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Lukman bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul, gitu. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style
1: band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen
1: ya, okay.
0: benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya,
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken. Situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan.
1: Ini lebih
0: gitu.
1: Ke ini ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran pengen dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja.
1: Ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow.
2: Terus gak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke. Okay,
2: gak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, okay. Cuman minor-minor aja ya perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa isi listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya. Yeah. Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh Page. Okay.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay, okay.
2: So yeah, I suka
1: ya sama MT Pitch.
2: MT Pitch.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali. Fang.
1: Gue juga dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget nih Fang. Kalau Fang gue ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mazardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau
0: okay,
1: ya.
0: Oke,
1: bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Oke. Okay.
1: Oh, ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: So, oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang. Iya.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Bang Winda. Benar. Bang Winda. Sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai, kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu,
1: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawat punya...
1: Pilot?
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew,
1: pramugara.
2: Yeah. Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya, benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya. Serem ya.
1: Oke, ya udah, kita nanti masih ada satu Cut lagi ya.
0: Yes, kita pasti bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Jet.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata yes, ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya. Tapi nomornya tuh ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rooms Work.
0: Rooms Work namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Bukan, dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar-benar.
1: Oke. Okay. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Sama Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di-share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Yeah. Ada jadi, gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Ya. Yeah.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay. Apa ibu nih?
1: Ya, jangan dong. Okay. Belum dibikin. Bisa nanti. Ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dipikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Produ. Ya,
1: apa? Yang main gitar?
0: Oh ya. Yeah.
1: Dude, kasih baku pura.
0: Oh, sengaja. Oke, okay, aman.
1: Okay.
0: Yeah, sukanya berdiri emang. Ya udah. Terima kasih teman Produ. Udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, Mona, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih.
2: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi betul. Bukannya hantu.
1: Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Masih bareng Jihan teman-teman, dan tadi udah ngobrol-ngobrol, dengerin chit-chat di Music Live Chat. Sekarang giliran ngobrol-ngobrol sama aku yang bakalan ngasih beberapa lagu dan juga beberapa updatean gitu ya. So make sure malam ini kita bakalan slow-slow aja. Buat teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat yang lagi nongkrong, ingat besok masih harus kerja. Atau buat teman-teman hari ini tuh, udah pada masuk kuliah belum sih? Atau kapan sih masuk kuliahnya, kasih tahu aku dong biar aku juga bisa info-info buat kalian gitu kan teman-teman perdua. Atau bahkan ada yang lagi di suatu jalan yang lagi macet dan lain-lainnya, bisa kasih tahu aku biar bisa aku infoin juga ke teman-teman lainnya. Abis ini bakalan ada beberapa lagu buat nemenin kalian semua. Salah satunya ada Iqra, of course dari Raim Laude, ini dia.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Hours, it's music station.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Hits Music Terupdate.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda. Hits music.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro 2 FM Manado, teman-teman.

0: Masih bareng Jihan teman-teman, dan buat teman-teman Pro2 yang lagi pada dengerin Pro2 FM gitu kan, dimanapun dan juga kapanpun, aku pengen ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian, namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pro2 FM dimanapun dan juga kapanpun, sekali lagi tanpa harus nyariin radio monitor, gampang banget, nggak pakai repot, nggak pakai ribet. Karena ngandelin handphone doang guys, terus juga fitur-fitur di dalamnya cukup informatif gitu ya. Kayak misalnya kalian bisa tahu segmen-segmen mana aja yang okay, kayak misalnya request time tuh apalagi paling banyak yang nanya-nanyain, terus juga curhat-curhat, terus juga Magota Sore Ceria, ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang berprestasi, kalian bisa tahu di situ kapan aja jam berapa juga. Atau buat teman-teman yang suka ngobrol-ngobrol, say hi sama teman-teman Pro2 lainnya atau sama kita-kita, boleh banget di RRI Digital karena udah disediain kolom komentar. Jadi tunggu apa lagi, langsung di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: Terbaru di Pro2 FM.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Pro 2

0: KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours, hit music station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: This is 97.7 Pro 2

0: Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Teman-teman Pro2, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaran siaran kami hari ini di tanggal 22 Juli 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari. Kita akan berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Manado.

Selamat pagi teman Pradua di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Manado. Teman Pradua ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Ekaristi membawakan program siaran hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan dari puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Jazz Music Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadikan

Cirok di sini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.
1: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Masih bersama saya, Mama Ayah. Dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan Mau Ditipu.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Iya, dari Jalan Radio nomor 1 di Kelare. Selamat pagi teman Pradua. Selamat pagi teman-teman yang ada di Kota Manado, Sulawesi Utara, bahkan pun yang di luar Sulawesi Utara yang dengerin kita pagi hari ini. Apa kabarnya teman Pradua kalian di hari Kamis ini yang pastinya penuh semangat ya, bareng Didi Ekaristi di Spada. Bakalan menemani teman Pradua dari jam 5 subuh tadi sampai jam 10 pagi ya. Saatnya kalian memulai hari bersama dengan Pradua Manado, teman terbaik kamu yang pastinya bakal selalu hadir menemani aktivitas paginya teman Pradua ya. Semoga pagi ini ya bangun dengan tubuh yang sehat, puji Tuhan alhamdulillah bisa menghirup lagi udara segar pagi, energi baru lagi, kesehatan, berkah rezeki yang lancar di hari ini, dan pastinya semangat penuh untuk menjalani setiap langkah di hari Kamis ini. Buat teman Pradua di pagi ini yang udah siap banget, prepare banget ke sekolah, kerja, ataupun ada yang mau ke kampus gitu ya, ada urusan atau memang udah mulai kuliah ataupun memulai aktivitas di rumah aja, tetap semangat semuanya dan jangan lupa tebarkan senyuman kamu yang terbaik di hari Kamis ini biar kelihatan manis banget gitu teman Pradua ya. Pastinya selama beberapa jam ke depan aku bakal nontonin teman Pradua menghadirkan lagu-lagu hits pilihan buat teman Pradua pagi ini, informasi pagi, nanti juga bakalan ngobrolin tips-tips menarik, bakalan bahas topik hari ini dan juga berbagai kejutan seru, obrolan seru yang bakalan pastinya bikin kamu hari Kamis kamu ini bakalan berwarna ya. Yang paling pasti selamat menikmati hari Kamis ini teman Pradua, selamat beraktivitas buat kamu semua dan tetap dengerin aja 97.7 FM teman terbaik kamu menemani aktivitas pagi teman Pradua.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Iya, teman berdua pagi hari ini aku lagi semangat banget untuk temenin kalian semua karena mataharinya juga udah mulai berseri. Udah mulai memunculkan sinarnya di pagi hari ini dan kalian yang lagi para bergegas banget untuk beraktivitas dari pagi hari ini ya, semoga lancar aktivitasnya. Dan pastinya yang lagi cari cuan banget nih di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, teman-teman ojol juga atau teman-teman yang emang berkutat dengan target di luar ruangan, semangat juga buat kamu dan selalu hati-hati ya. Teman berdua. Nah, pagi hari ini biasanya kita kalau bangun tuh cukup ya dengan tidur 8-9 jam gitu teman berdua ya. Kayaknya menjalani harinya itu happy-happy aja gak sih teman berdua? Tapi teman berdua, pernah gak sih kamu tuh ketika terbangun di tengah malam dan susah tidur lagi? Artinya kan itu waktu tidur kita agak di pause gitu teman berdua ya. Dan butuh waktu untuk kembali kita ngantuk lagi, mencari rasa ngantuk kita lagi gitu teman berdua. Nah, kalau memang kamu pernah atau sering mengalami hal itu baru aja tadi malam gitu mengalami hal ini, bisa jadi kamu tuh lagi mengalami middle insomnia. Nah, middle insomnia ini gangguan tidur yang membuat kalian sulit untuk mempertahankan tidurnya kamu. Makanya kebangun-kebangun tuh teman berdua dan gak nyaman gitu, gak nyenyak juga ya. Nah, penyebabnya ini sebenarnya beragam. Misalnya kalian juga lagi merasakan stres, ada kecemasan, atau kebiasaan main gadget sebelum tidur ya. Atau konsumsi kopi dan minuman yang sebenarnya ada kandungan kafein di malam hari ya. Sampai juga ada identifikasi untuk gangguan kesehatan seperti sleep apnea, diabetes, penyakit jantung, dan juga perubahan hormon. Nah, supaya kualitas tidurnya teman berdua tetap terjaga dan pagi hari itu beraktivitas pol-polan, biasakan kamu tidur dan juga bangun di jam yang sama setiap hari ya. Jadi kayak udah termanage gitu teman berdua, jam kamu tidur sama jam kamu bangun dan tubuh kamu udah mulai nantinya terbiasa ya. Batasi juga yang namanya kafein ya teman berdua, ataupun buat kamu yang gak bisa lepas dari yang namanya gadget, please ya, untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, penggunaan gadget itu harus diatur dan dibatasi ya. Kalau bisa sih teman berdua, ketika kamu punya waktu free, rutin olahraga juga, dan kalau bisa diusahakan dulu menciptakan suasana kamar kamu yang kayaknya nyaman gitu teman berdua ya. Kalau gangguan ini terjadi setidaknya 3 kali dalam seminggu, berlangsung lebih dari sebulan, itu membutuhkan lebih dari 30 menit untuk bisa tidur kembali. Dan teman berdua sebaiknya kalian berkonsultasi ke dokter, karena mungkin itu ada waktu tidur yang sebenarnya bisa bantu kualitas tidur kamu lebih baik. Nah, setengah jam sampai satu jam itu kita harus nyari tidur lagi tuh agak gimana gitu teman berdua ya. Jadi sebenarnya jangan anggap remeh yang namanya kualitas tidur, karena kalau tidur gak cukup ya, karena tidur ini ya sebenarnya adalah investasi terbaik kita untuk kesehatan. Konsentrasi juga ketika kita misalnya belajar, kuliah, ataupun kerja ya termasuk ya. Dan pastinya semangat untuk menjalani aktivitas. Aku juga kalau kurang tidur gitu teman berdua, atau tidurnya agak sedikit gak nyaman, gak nyenyak ya, nanti aktivitas paginya itu ya bakalan kayak orang abis darah gitu ya. Kayak letih, lemah, lunglai ya, gak semangat, pokoknya semuanya yang enggak-enggak gitu. Bisa terjadi ya. Semoga setelah aku kasih informasi dan tips kesehatan ini teman berdua, kalian bisa mempelajari lah ya kalau emang kalian lagi mengalami yang namanya middle insomnia ini ya. Kalaupun udah terjadi hampir sering, mendingan langsung aja berkonsultasi dengan dokter, karena itu bakalan mengganggu pastinya kualitas tidurnya teman berdua dan pastinya semangat kita untuk menjalani aktivitas ya. Oke, kita dengerin dulu beberapa deretan lagu-lagu hits favorit yang bisa menemani paginya kamu biar makin semangat. Pastiin tetap di 97.7 FM, teman terbaik kamu. This is Dynamite BTS.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih.
2: Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

0: Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah negara Republik Indonesia.
1: Flash Info. Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

Iya, teman Produa, buat kalian yang gak pengen ketinggalan setiap segmen favorit di Produa Manado, tenang aja, kali ini kita punya aplikasi yang bisa kalian dengerin di mana aja, kapan aja ya. Kalian bisa nikmati siaran dari radio kita RRI dari program 1 sampai 4 seluruh wilayah kerja Indonesia dengan informasi juga yang terpercaya, ada podcast menarik juga, sampai juga ada beberapa fitur-fitur terbaru di dalamnya. Kalian juga nantinya bisa berinteraksi dengan sesama pendengar, bahkan pun dengan penyiar RRI. Gampang banget, praktis banget, dan pastinya siap menemani aktivitasnya teman Produa sepanjang hari. Kalau belum punya, buruan ambil handphonenya teman Produa dan download aja RRI Digital di Play Store ataupun App Store di HP-nya teman Produa ya, sekarang juga.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pada abad pertengahan, pena digunakan di Eropa terbuat dari bulu angsa. Batang alang-alang air digunakan di Timur Tengah, dan kuas digunakan di Tiongkok dan Jepang. Kelemahannya adalah penggunaannya sering merepotkan para pemakainya, karena tintanya berceceran atau bahkan tumpah di atas kertas. Pulpen nanti diciptakan oleh jurnalis Hungaria Lazo Bairo pada tahun 1938. Bairo memperhatikan bahwa tinta yang digunakan dalam percetakan surat kabar mengering dengan cepat dan tidak meninggalkan noda pada kertasnya. Bersama saudara lelakinya George, mereka mengembangkan ujung pen yang baru dari sebuah bola yang dapat berputar dengan bebas pada sebuah lubang. Karena bola kecil itulah, maka pena baru itu dinamakan ballpoint pen, atau yang lazim dikenal dengan nama ballpen. Rancangan ini kemudian dipatenkan di Argentina pada 10 Juni 1943 dan dijual dengan merek Byrom yang masih bertahan hingga saat ini.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

Pop Radio MSC ditemenin pagi hari ini sama Lydia Karisti. Gimana lagu-lagunya udah bikin kamu makin semangat gak sih di pagi hari ini? Apalagi teruntuk kalian yang aktivitasnya udah sepagi banget gitu teman Pradua. Dan hari ini padat banget aktivitasnya karena hari Jumat ya. Biasa nih teman-teman yang kantoran hari ini tinggal hari ini aja di kantor ya. Karena Jumatnya itu ada WFH, work from home gitu teman Pradua. Jadi kerjanya dari rumah ya, mungkin aktivitas atau kerjaan yang bisa kamu selesain di kantor haruslah kamu selesain hari ini biar kerjaannya di rumah emang dipakai untuk khusus buat kamu kerjain di rumah aja gitu teman Pradua. Jadi agak enggak repot juga hidupnya ya. Oke, di hari Kamis ini aku bakalan temenin sampai jam 10 ya. Seperti biasa nanti juga tepat di jam 8 aku bakalan live TikTok untuk kita bahas topik sama-sama pagi hari ini tentang judol ya. Yang mungkin sekarang udah mulai marak banget juga teman Pradua ya. Tapi sebelum itu teman Pradua, aku cuma mau nanya nih ke teman Pradua. Pada gak sih kalian keseringan untuk lupa sesuatu ya? Sebenarnya mungkin malamnya kalian udah kepikiran nih, aduh kayaknya aku harus sediain ini nih sebelum kan ngantor dan lain sebagainya. Tapi ketika pagi hari datang ya, kamu serius banget gitu teman Pradua, udah lupa gitu. Pernah kan? Kalau aku sih jujur aja, tipe orang yang lupa itu adalah hal biasa buat aku. Tapi sebenarnya itu gak baik gitu teman Pradua ya. Ada satu momen dimana aku tuh kayak merasa teman Pradua baru aja belajar atau membaca sesuatu, tapi beberapa jam kemudian gitu teman Pradua udah lupa. Ya, kira-kira aku baca apa ya tadi? Di mana ya tadi? Tenang, kamu punya teman juga ya. Aku juga gitu teman Pradua ya. Karena ternyata sebenarnya hal itu wajar ya. Otak kita tuh punya cara sendiri dalam memilih informasi, mana yang perlu disimpan dan mana yang bisa dilepas aja gitu ya, enggak untuk disimpan. Nah, supaya kemampuan mengingat tetap tajam gitu teman Pradua dan proses belajar jadi lebih efektif ya, ada beberapa kebiasaan yang bisa kamu lakuin gitu teman Pradua ya, supaya istilahnya lah untuk apa ya, kebiasaan sederhana yang bisa kamu terapkan supaya kamu bisa mengingat gitu ya, dupa mengingatnya, daya ingatnya itu bakalan lebih tajam. Nanti bakal aku spill juga untuk semua teman Pradua pastinya ya, kira-kira apa aja yang bisa kamu lakuin gitu teman Pradua ya, supaya setiap harinya kita gak bakalan lupa. Nah, kalau dibilang banyak orang juga ingin kemampuan untuk mengingatnya ini luar biasa gitu ya. Tapi sebenarnya para ahli juga udah jelasin ya, kalau misalnya otak manusia itu gak dirancang untuk menyimpan semua informasi secara sempurna ya. Sebaliknya sama kayak Lydia bilang tadi, otak kita itu akan menyeleksi informasi yang penting untuk disimpan dalam memori jangka panjang. Nah, berdasarkan juga informasi dari World Health Organization atau WHO, kesehatan otak itu dapat dipelihara melalui contoh penerapan pola hidup sehat, terus aktivitas fisik secara teratur gitu teman Pradua ya, dan stimulasi kognitif, juga keterlibatan kita dalam aktivitas sosial yang ada. Nah, berbagai langkah sederhana ini sebenarnya bisa bantu kita bukan cuma untuk menjaga fungsi otak aja, tetapi juga berperan mengurangi resiko penurunan kemampuan kognitif seiring bertambahnya usia ya, maklum ya ya. Usia setiap hari tuh bukan cuma setiap tahun aja, setiap hari tuh kita bertambah gitu teman Pradua ya usianya ya. Misalnya aku ulang tahun kemarin ya 20 tahun misalnya, hari ini udah 20 tahun 1 hari gitu. Jadi kita juga harus membantu otak kita buat menjaga setidaknya dan mengurangi gitu teman Pradua resiko penurunan kemampuan kognitif karena bertambahnya usia. Nah, selain menjaga kesehatan tubuh, metode belajar juga sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengingat informasi ya. Jadi itu penting banget gitu teman Pradua ya. Dan kita juga dari National Institute on Aging atau NIA menyarankan masyarakat itu membiasakan diri, mereka membuat daftar kegiatan, memanfaatkan juga kalender atau catatan pengingat, karena di sekarang kalau pakai handphone semuanya ada juga ya. Kalau misalnya nggak ada handphone ya udah ditulis aja manual ya. Jadi memanfaatkan juga catatan pengingat, menjaga rutinitas harian yang seperti pola itu aja. Jadi kita udah termanage gitu waktunya ya. Bahkan pun mempelajari keterampilan baru juga untuk kalian tidur selama
7 hingga 8 jam setiap malam tuh kan. Namanya tidur itu penting banget juga gitu teman pro 2, banyak manfaatnya loh. Jadi gimana nih? Udah pada siap belum untuk menjalani hari Kamis ini? Yuk kita dengerin dulu ada Nona dengan Rollerblade.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Burung maleo atau maleo stenkawar adalah burung endemik yang hanya hidup secara alami di Pulau Sulawesi, sahabat kreatif. Burung ini punya keunikan yang lucu, di mana burung ini endemik di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah, dan sejauh ini ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australasia. Nama ilmiahnya adalah Macrophelon maleo yang berarti kepala besar, dan burung maleo ini memiliki tonjolan besar di atas kepala yang berfungsi untuk mendeteksi panas guna menetaskan telur. Soal telur burung maleo ini nih, sahabat kreatif, konon setelah burung ini bertelur, dia langsung pingsan. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai Gunung Berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Besar telurnya kira-kira 5 hingga 8 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Uniknya lagi, saat telah menetas, anak burung maleo sudah bisa langsung terbang. Berbeda dari anak burung lainnya, anak burung maleo setelah menetas, bulu sayapnya sudah seperti unggas dewasa. Ini karena kandungan nutrisi dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur unggas biasa.
1: Flash Info.
3: Hits music.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Sembilan tujuh koma tujuh.

Iya teman Pradue, menit ke-53 lepas dari pukul 7 pagi. Masih menyemangati ruang dengar teman Pradue bareng Lydia Ekaristi. Di menjelang, mau bilang siang, belum ya. Di pagi hari ini gitu ya. Di aktivitasnya teman Pradue, ada yang belum nyampe mungkin di kantor ya. Tapi ada juga yang udah jam segini udah absen banget. Dan udah kayak apa ya. Kayak siap banget lah ya untuk menjalani hari Kamis ini teman Pradue. Ditambah lagi buat teman-teman yang mungkin lagi semangat banget juga beraktivitas di luar rumah gitu ya. Mungkin olahraga dulu karena jam kerjanya gak sepagi ini gitu ya. Ada yang mungkin di rumah lagi dengerin kita dari aplikasi streaming ya, dari digital ataupun dari channel kita 97.7 FM. Thank you banget teman-teman ya, memilih Pro 2 menjadi teman terbaik kamu pagi hari ini. Semoga juga bisa menyemangati aktivitasnya kalian ya. Oke, aku early banget bakalan ngasih tahu gimana kondisi cuaca, karena biasanya sih di segmen jam 9 ya. Tapi kali ini aku kasih tahu dulu gimana perkiraan cuaca untuk Sulawesi Utara pada hari Kamis 23 Juli 2026. Dan kalau ada perubahan nanti pastinya kru dari Pro 2 bakalan terus tetap update ya. Oke, kali ini teman Pro 2 untuk wilayah Kota Manado ya, pada pagi akan cerah berawan dan siang nanti ada risiko hujan ringan ya teman Pro 2, jadi hati-hati aja. Begitu juga dengan wilayah yang ada di Kota Mobagu, Tomohon, dan juga Bitung ya, serta sebagian besar wilayah yang ada di Minahasa, pada pagi akan cerah berawan dan siang nanti ada risiko untuk hujan ringan ya. Kemudian kita bergeser sedikit ke daerah Bolamongondo Utara, Selatan dan juga Timur, pada pagi diwarnai dengan perakiran cuaca hujan ringan hingga siang nanti ada hujan lebat dan hujan sedang hingga lebat gitu teman Pro 2 ya. Terus hati-hati dan pantau perubahan cuaca atau perakiran cuaca dari BMKG. Nah, untuk kepulauan teman Pro 2, Kepulauan Sitaro menurut perakiran cuaca pada pagi dan siang nanti bakalan resiko hujan ringan, begitu juga dengan Kepulauan Sangihe dan juga Talaut ya. Segitu dulu perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara teman Pro 2. Tapi ini hanya perakiran aja ya teman Pro 2, supaya kalian tetap jaga-jaga. Nah, kalau kalian pengen terus update ya, biar tetap menjaga keadaan dengan kondisi cuaca gimana pun, nanti boleh update terus dari situsnya BMKG Sulawesi Utara ya, untuk setiap perakiran cuaca di setiap harinya, karena ini berubah-ubah juga gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, untuk pagi ini sih mana ada cerah banget. Gimana untuk aktivitasnya teman Pro 2? Semoga udah memikirkan yang di rumah mau ngapain duluan nih. Karena kayaknya yang paling bingung yang di rumah deh kayaknya. Kita mau ngapain ya gitu, mau masak duluan, apa beres-beres duluan, apa tidur duluan aja. Karena parah sih, masih baru mau jam 8. Kalau aku juga sih biasanya di rumah ya, pengen banget bangun agak siangan. Tapi kebetulan juga karena aku bukan morning person banget gitu teman Pro 2, tapi biasanya di jam 8-an tuh udah pasti kebangun, auto kebangun gitu ya. Kalau early kan pasti, kalau morning person kan pasti di jam-jam 6, jam 7-an. Tapi aku sekitar jam 8-an gitu ya, kalau emang ada kerjaan dan gak ada urusan pagi-pagi banget yang mengharuskan aku bangun, biasanya jam 8 udah bangun sih teman Pro 2 dan udah cukup tidurnya ya. Karena aku jarang juga tidur larut belakangan ini teman Pro 2, jadi biasanya aku jam 10-an udah tidur juga ya, mengikuti dulu anjuran dokter untuk tidur yang sesuai dengan apa orang dewasa, kebutuhan orang dewasa sekitaran 7-8 jaman gitu teman Pro 2 ya. Dan selepas itu aku lagi mencoba juga nih teman Pro 2 buat gaya hidup sehat, pengen coba olahraga nih kayak Arya ya. Arya udah sangat banget olahragawan tuh ya. Aku pengen olahraga karena kayaknya selain memang badannya udah merasa lumayan berat gitu teman Pro 2 ya, udah kayak lemaknya udah bertambah, ditambah lagi bukan cuma sekedar itu sih, aku olahraga bukan cuma sekedar mau nurunin berat badan atau gimana, tapi kayaknya memang udah mulai harus deh ya, karena mungkin di atas 30-an gitu ya teman Pro 2 ya, kita harus lebih menjaga gaya hidup kita gitu, bukan cuma selain pengen nurunin berat badan aja, bener gak sih? Setuju dong ya. Jadi kita juga harus memulai pola hidup sehat itu walaupun dari hal-hal kecil ya. Contohnya aku udah mulai dari tidur dulu ya, nanti aku cari waktu lagi untuk bener-bener udah niat sih, tapi kesempatannya aja
Memang alasan ya. Tapi emang aku benar-benar pengen olahraga walaupun dikit-dikit aja ya. Karena udah mulai berasa badannya tuh kayak kaku aku nggak sih teman perdua. Karena kalau kita juga mulai gaya hidup sehat, itu akan berpengaruh dari produktivitas kita juga ya. Karena aku juga kerja ya. Oke deh kalau gitu, sekian dulu curhatnya. Curhat pagi hari ini tentang aku yang pengen mencoba gaya hidup sehat. Semoga juga kalian mulai pengen mencoba dan mulai terpanggil untuk menjaga tubuh kalian dan memulai gaya hidup sehat ya teman perdua. Kita sehat bareng-bareng ya. Aku masih bakalan kembali loh ya untuk semua teman perdua bahas topik pagi hari ini. Tetap aja di sini di Spada. Selamat pagi teman perdua.